Oke, teman Prodia, kembali lagi dengan Ayah-Ayah. Kita masih di Spada dan sekarang kita sudah masuk di Prodia Spot nih, teman Prodia. Jadi kalau sudah di Prodia Spot ya pastinya kamu harus siap-siap untuk menerima banyak pengetahuan-pengetahuan yang akan kamu ketahui hari ini juga ya, teman Prodia. Dan seperti biasa di Prodia Spot kita akan membahas tentang fakta menarik, tapi spesial di hari ini, setiap hari harus spesial, asik. Jadi spesial di hari ini Ayah mau membahas tentang Pulau Flores deh, teman Prodia. Ternyata ada juga loh beberapa fakta menarik tentang Pulau Flores yang namanya itu berasal dari bahasa Portugis, teman Prodia. Jadi perlu diketahui juga ya, teman Prodia, kalau suku bangsa di Flores itu merupakan perpaduan antara Melayu, Melanesia, dan juga Portugis. Nah, perpaduan unik ini menghadirkan keberagaman karya seni dan juga budaya yang tercermin dari banyaknya tradisi dan upacara adat, teman Prodia. Selain itu, salah satu kekayaan budaya Flores terlihat dari beragam pola khas Flores dari tenun ikatnya. Wih, kalau tenun ikatnya tidak ada duanya ya, teman Prodia, seperti apotik tutup, tidak ada obat, wih. Jadi fakta menarik dari Pulau Flores, yang pertama, Pulau Flores itu memiliki danau 3 warna. Pasti kamu tahu nih di mana. Iya, di Kalimut tuh, teman Prodia. Jadi danau 3 warna atau Danau Kalimutu ini bukanlah danau ya, teman Prodia, melainkan kawah yang berada di atas gunung Kalimutu Indi Flores. Karena bentuknya besar dan dipenuhi dengan air yang mengisi kawah dan mirip danau, ya kawah ini pun banyak disebut sebagai Danau Kalimutu. Keindahan Danau Kalimutu semakin mempercantik gunung itu, teman Prodia ya. Jadi gunung tersebut tuh bagaikan mahkota gunung yang memiliki warna air yang terang dan seringkali berubah-ubah seiring perjalanan waktu. Dulunya nih, teman Prodia, Danau Kalimutu tuh memiliki warna hijau muda, merah, dan hitam. Tapi kini Danau Kalimutu memiliki warna biru, biru muda, dan seperti kehijau-hijauan gitu ya, teman Prodia. Dan hal ini terjadi karena ternyata perubahan tersebut berasal dari mikroorganisme yang berada di dalam air. Setelah itu ada apa lagi selain memiliki Danau Kalimutu? Ada lagi dong pastinya, teman Prodia. Tapi nanti deh akan saya bahas setelah beberapa lagu berikut ini ya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Baik, teman berdua, ini segmen aku yang paling pede. Sepertinya nggak cocok ya kalau nyanyi. Iya deh, nggak usah nyanyi, jadi penyiar aja ya teman berdua, jangan jadi penyanyi. Oke, kita lanjut pembahasan kita di Pro 2 Spot ya. Teman berdua masih membahas tentang fakta menarik dari Pulau Flores yang namanya itu berasal dari bahasa Portugis. Setelah tadi kita membahas kalau di Pulau Flores itu memiliki danau tiga warna. Ya, itulah dia, Danau Kelimutu. Selanjutnya, Pulau Flores itu termasuk crop circle UFO ala Indonesia loh, teman Pro 2. Wow. Jadi crop circle merupakan persawahan atau ladang dengan pola yang unik yang diduga tuh ulah dari UFO. Dari UFO ya. Dan dibuat hanya dalam waktu semalam. Nyatanya pola ini sengaja dibuat oleh penduduk desa Cancar ya teman produk Kansar di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur yang digarap dengan sistem Linko untuk menentukan daerah garapannya. Jadi pola crop circle ini tuh dibuat cukup beragam dan selalu menarik perhatian mata. Jika dilihat dari jauh, sawah ini tuh mirip seperti jaring-jaring laba-laba loh teman produk. Selanjutnya di Pulau Flores itu ada rumah adat dengan nama Torpanjang. Wow. Ya, inilah dia Sauria Tenda Bewa Monik Koanara. Kita ulangi teman Pro 2, Sauria Tenda Bewamoni Koanara yang merupakan nama rumah adat unik yang ada di Flores. Namanya tidak biasa ya dan agak sulit untuk diingat. Jadi mungkin Sauria, rumah adat Sauria. Bukan, itu Sauria Tenda Bewamoni Koanara. Nah, panjang gitu teman Pro 2, tapi keren. Jadi rumah ini tuh dapat kamu temukan langsung saat sedang bertandang ke desa Koanara di Kelimutu Nusa Tenggara Timur. Dan tidak hanya namanya saja yang unik loh teman Pro 2. Bentuk dari rumah ini juga unik. Jika dilihat dengan seksama atau rumah adat yang terbuat dari ilalang ini cukup panjang, bahkan sampai menyentuh tanah loh teman Pro 2. Wow, keren ya. Dan masih ada lagi nih beberapa fakta menarik dari Pulau Flores yang namanya itu berasal dari bahasa Portugis. Tapi nanti akan kita kasih tahu teman Pro 2 setelah beberapa lagu berikut ini.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow!
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman para dua, tadi barusan kita mendengarkan lagu dari Project Pop, Bukan Superstar. Ya, memang kita bukan superstar ya. Bayangkan kalau kita superstar, sudah banyak fans kita ya, teman Pro 2. Oke, kita lanjut pembahasan kita di Pro 2 Spot. Kita masih membahas tentang fakta menarik dari Pulau Flores yang merupakan penamaannya itu ternyata berasal dari bahasa Portugis ya, teman Pro 2. Setelah tadi sudah Ayah sampaikan keunikan-keunikan dan fakta menarik, dan ini fakta ya, yang namanya kalau fakta itu berarti benar adanya. Yang pertama itu memiliki danau tiga warna, itu Danau Kelimutu, kemudian termasuk dalam crop circle UFO ala Indonesia. Ini dari sawah-sawahnya yang keren ya, teman Pro 2. Kemudian rumah ada dengan nama terpanjang juga ada di Pulau Flores. Selanjutnya memiliki habitat komodo. Nah, ini dia. Jadi komodo dengan nama Latin Varanasus komodoensis. Oke, Varanasus komodoensis merupakan satu-satunya jenis binatang purba yang masih bertahan hingga saat ini, teman Pro 2. Salah satu satwa endemik Indonesia ini menyebar luas di sekitar Nusa Tenggara Timur. Jadi komodo itu sudah dikenal dunia dengan sebutan komodo dragon atau yang disebut naga komodo. Bisa naga ya. Oke, komodo di Indonesia hidup secara asli dan mencari makan dengan berburu dan tanpa bantuan manusia loh, teman Pro 2. Biasanya makanan mereka adalah kijang, kerbau, monyet, dan lain-lain. Pastinya komodo di Flores ini hanya bisa kamu temukan di cagar alam Waiwuul, Kabupaten Manggarai Barat, serta cagar alam Wolotado dan cagar alam Riung di Pulau Ontolowe yang ada di Riung, Kabupaten Ngada, teman Pro 2. Jadi menurut The World Foundation Animal, sekitar 2000 spesies komodo hidup di Pulau Flores. Wow, 2000 spesies komodo. Di mana lagi kamu bisa temukan komodo? Ya ada di Pulau Komodo dan juga di Flores, teman Pro 2. Selanjutnya, tenun ikat serat makna. Wow. Nah, ini juga ya teman Pro 2, Flores dikenal dengan kain tenun ikatnya yang kaya akan motif dan warnanya yang variatif. Tidak hanya menarik dari segi tampilan, kain tenun ikat yang dihasilkan dari kawasan Indonesia Timur ini juga syarat akan makna dan menyimpan banyak nilai keistimewaan di dalamnya. Jadi, kain ikat tenun khas Flores itu dapat dikategorikan ke dalam salah satu produk budaya tradisional Indonesia yang juga dibuat secara tradisional, teman Pro 2. Sedikit berbeda dengan kain tenun lainnya, jenis benang yang digunakan dalam kain tenun Flores ini menggunakan benang kapas atau bisa juga memakai benang sutra alam. Jadi benang ini tuh memiliki beragam warna dalam satu helai benang tergantung dari proses pencelupan atau pewarnaannya. Oi, kain tenunnya memang itu tadi yang Ayah sampaikan ya, seperti apotik tutup, tidak ada obat, teman Pro 2. Keren banget kalau udah berbicara tentang tenun dari Flores. Next, masih ada lagi teman Pro 2, masih dong, tapi nanti deh akan Ayah kasih tahu saat lagi. Sebelumnya juga Ayah mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kenapa? Ya karena supaya kita, karena supaya ya begitulah ya teman Pro 2, supaya kita tuh bisa lebih membangkitkan jiwa nasionalisme kita yang ada di dalam diri kita yang mungkin aja terpendam ya teman Pro 2. Jadi harus kita bangunkan, kita bangkitkan dengan lagu-lagu yang pastinya lagu-lagu seperti ini, salah satunya Satu Nusa Satu Bangsa.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, kita balik pembahasan kita masih di fakta menarik dari Pulau Flores ya, teman Produa. Dan karena kita sudah di penghujung nih, penghujung acara Produa Spot, mungkin ini adalah fakta terakhir yang bisa saya sampaikan buat kamu semua. Setelah tadi ada danau berwarna, kemudian kain tenun ikat syarat makna, dan juga memiliki habitat komodo, serta rumah adat dengan nama terpanjang. Dan terakhir nih, teman Produa, makanan khas Flores. Jadi pada dasarnya makanan khas Flores tidak jauh berbeda dengan makanan khas Nusa Tenggara Timur lainnya, yakni identik dengan rempah-rempahnya, teman Produa. Salah satunya jagung bose, yakni bubur jagung ala Flores. Saya suka nih, teman Produa, dan biasa saya makan nih ketika ada event-event sambut baru, saya baru bisa makan, dan kalau saya diundang ya. Jadi warga tuh lazim menyantapnya sebagai menu sarapan atau makan malam. Nah, makanan ini tuh berbahan dasar jagung yang diolah bersama santan, kacang merah, dan juga kacang tanah. Bubur jagung ala Flores ini biasanya dimakan bersama dengan ikan bakar atau sei ya, teman Produa. Dan makanan selanjutnya selain jagung bose tadi ada rumpur rampe. Nah, ini makanan berbahan dasar bunga pepaya, teman Produa. Jadi tuh bunga pepaya ditumis dengan bahan-bahan lainnya seperti daun pisang, daun jambu biji atau daun ubi dan sejumlah rempah-rempah lainnya. Enak sekali nih, pasti saya sudah membayangkan lagi, teman Produa. Jadi itu makanan khas dari Flores ya, teman Produa, dan ini termasuk fakta yang benar adanya ya, bukan mitos ataupun dongeng-dongeng ya, teman Produa. Karena danau tiga warna memang ada, dan saya baru kemarin ke sana di Danau Kelimutu. Buat kami tidak percaya, langsung buruan ke Flores dan kunjungi Danau Kelimutu, teman Produa. Kamu lihat di situ ada danau, itu sebenarnya gunung dengan kawah di atasnya, tapi terlihat seperti karena besar ya dan ada air, jadinya mereka menyebutnya Danau Kelimutu dengan warna-warnanya yang cantik banget, teman Produa. Oke, buat teman Produa, kita harus closing Produa Spot. Iya, dan sesaat lagi kita masuk ke obras, obrolan sepada. Jangan sampai kelewatan obrolan seru di pagi hari ini.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Alright, kita ngobrol dua. Wow, tidak terasa kita sudah di obrolan sepada. Sudah masuk di jam 9 nih, teman ngobrol dua. Jadi seperti biasa, nanti tepat di 9.30 kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada siapa di sana? Ada Bu Indah Puspitasari nih, teman ngobrol dua, selaku guru seni budaya. Nah, jadi sedikit informasi juga buat teman ngobrol dua, kalau Bu Indah ini bukan berasal dari Flores, tapi dari Sumatera Utara ya, teman ngobrol dua. But it's okay ya, walaupun jauh teman pro 2, karena kita mau membahas tentang mengenal Indonesia melalui seni budaya nih. Karena kan setiap Senin pagi pembahasan kita tentang kita Indonesia atau nilai-nilai keindonesiaan itu banyak sekali ya, seperti gotong royong, terus budayanya, pariwisatanya, dan banyak hal lagi yang bisa kita menjadikan topik di setiap hari Senin. Dan spesial di hari ini Aya mau mengangkat tentang seni budayanya, teman pro 2. Seni dan budaya. Dan ini juga bisa masuk ke topik kita setiap hari Sabtu pagi ya, teman berdua, tentang budaya. Nanti kita akan panggil Bu Indah lagi di hari Sabtu pagi ya, kita akan ngobrol tentang kebudayaan, spesial budaya ya. Nah, kalau ini kita mengenal Indonesianya nih dari perspektif seni dan budaya, teman berdua. Jadi buat kamu yang mau join, nanti bisa melalui line WhatsApp kita di 0821470542 ya, teman berdua. Atau kamu juga bisa tinggalkan komentar di live YouTube RRI Indi, karena kita nanti akan live di 9.30, teman berdua. Dan juga jangan lupa dengarkan kita melalui RRI Digital, melalui streaming rri.co.id juga bisa. Jadi tidak ada alasan kamu tidak bisa mendengarkan kita, walaupun jauh atau sedang berada di luar pulau atau tidak ada di rumah, dari mananya bisa streaming rri.co.id. ada aplikasi RRI Digital, ada teman berdua. Tapi hanya bisa dengarkan suara. Hei, siapa bilang RRI Digital kamu bisa dengarkan bukan hanya suara, tapi kamu juga bisa melihat diriku. Kamu juga bisa melihat kita yang lagi live di YouTube ya, teman pro 2. Jadi tidak ada alasan untuk tidak join nanti. Tapi waktu kita juga tidak lama ya, teman pro 2, hanya kurang lebih 20 menit saja. Di 9.50 kita akan closing, karena nanti tepat di pukul 10 akan ada narasumber kece dan juga spesial eksklusif talk ya, yang akan dipandu oleh John Sugi. Jadi untuk di hari ini banyak sekali kejutan-kejutan untuk teman pro 2. Semoga kamu semua senang ya, teman pro 2. Oke, kita balik dulu ke lagu nih, lagu kesukaan Aya, teman pro 2, Where Is My Husband dari Raye. Ini dia, kita dengarkan.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Teman terbaik.

0: Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Ayah. Ini kita sudah masuk di obras obrolan sepada, dan tadi sudah Ayah spill dikit-dikit ya teman Pro 2, karena kita akan ngobrol dengan narasumber kita di pagi hari ini tepat di pukul 9.36 waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2. Dan topik kita di pagi hari ini mengenal Indonesia melalui seni budaya. Buat kamu yang mendengarkan melalui 92,2 FM Pro 2 RRND, dan juga buat pemirsa yang melihat kita dari YouTube RRND, boleh join nih ya melalui line WhatsApp kita di 082147650422 jika ada yang ingin ditanyakan. Dan kamu juga bisa tinggalkan komentar kamu di YouTube RRND. Kita lagi live nih teman Pro 2, bisa langsung melihat interaksi kita, asik. Oke, langsung saja kita sapa di pagi hari ini. Sudah bersama Ayu melalui Zoom meeting teman Pro 2, ada Bu Indah Puspitasari. Halo, selamat pagi Bu Indah.
1: Selamat pagi ya.
0: Oke, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Bu Indah?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Bu Indah akhir-akhir ini?
1: Lebih sibuk mengajar sih Bu ya. Tapi hari ini free sih.
0: Oh, hari ini free. Jadi iya, bisa nih teman Pro 2 ya, makanya bisa bergabung dengan kita menjadi narasumber. Oke, Bu Indah. Ini kita pemanasan dulu ya, belum langsung ke obrolan-obrolan yang serius. Enggak serius, kita santai sih teman Pro 2. Kita pemanasan dulu nih. Kalau disuruh memilih nih Bu Indah, belajar budaya lewat musik atau belajar budaya lewat tarian?
1: Iya, karena kebetulan saya berlatar belakang dari seni tari ya Bu ya. Saya memilih belajar budaya lewat tari, alasannya karena lebih mudah belajar budaya melalui gerak tarian.
0: Oh, ternyata lebih mudah lewat tarian teman Pro 2.
1: Iya.
0: Oke, berarti kalau musik mungkin ya teman-teman di luar sana ada yang lebih mudah lewat musik begitu.
1: Iya benar.
0: Jadi tergantung kalian fashionnya di mana dan lebih dominan kemana nih, tarian atau musik. Nah selanjutnya nih Bu Indah, kalau disuruh pilih salah satu, mengenalkan budaya lewat media sosial atau mengenalkan budaya lewat pertunjukan langsung, dan menurut Ibu mana yang lebih menarik untuk anak muda?
1: Nah, saya lebih memilih pertunjukan secara langsung. Alasannya, belajar budaya lewat pentas langsung penting karena belajar budaya memberikan pengalaman langsung yang melibatkan panca indera, interaksi nasional, dan emosi. Anak muda juga dapat melihat dan merasakan suasana adat, memahami aturan nilai-nilai adat tarian, serta ikut berpartisipasi gitu.
0: Oh, berarti pertunjukan langsung nih versinya Bu Indah. Iya. Ya, teman Pro 2, keren teman Pro 2. Dan terakhir nih, pemanasan kita ya, masih di pemanasan. Kalau disuruh memilih nih menjadi pelaku seni atau menjadi orang yang memperkenalkan dan mengajarkan seni budaya, kalau Bu Indah sendiri pilih yang mana?
1: Saya lebih memilih menjadi orang yang memperkenalkan dan mengajar seni budaya. Dikarenakan menjadi pelaku seni hanya melestarikan budayanya lewat diri sendiri. Sedangkan seorang pengajar, dia bisa melestarikan lewat banyak orang. Itulah.
0: Berarti bisa dibagi ya pengalaman-pengalamannya. Sudah cukup pemanasan kita nih teman Pro 2. Kita langsung masuk yang berhubungan dengan topik kita nih Bu Indah, mengenal Indonesia melalui seni budaya. Nah menurut Bu Indah sendiri, yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya itu apa aja Bu Indah?
1: Ada beberapa alasan kenapa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya seni dan budaya. Indonesia kaya seni dan budaya hanya karena banyak pulau dari Sabang sampai Merauke, dan banyaknya suku bangsa yang masing-masing memiliki atau menciptakan perbedaan dari adat tersebut. Dan mempunyai budaya yang sakral, mempunyai ragam budaya yang unik, serta mempunyai karya-karya yang menciptakan dari tangannya sendiri, contohnya batik, ulos, atau songket. Dan setiap suku mempunyai tarian tradisional yang masing-masing. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Mereka mungkin punya banyak teknologi yang canggih, tetapi mereka tidak mempunyai kata selamat datang di setiap tariannya.
0: Oh iya, setuju sih. Kita pasti dari Sabang sampai Merauke itu tarian kita pasti beda-beda ya Bu Indah.
1: Iya benar, dan mempunyai selamat datang yang berbeda.
0: Benar, tarian penyambutan selamat datang pasti beda-beda. Nah Bu Indah sendiri sudah menguasai berapa banyak tarian selamat datang nih Bu Indah?
1: Kalau di Sumatera Utara hampir semuanya sudah.
0: Oh wow, bahkan di satu provinsi aja itu banyak ya tarian selamat datangnya.
1: Ada 8. Iya benar, di Sumatera Utara ada 8 suku yang dilestarikan.
0: Wih, belum lagi Aceh, belum lagi nanti nih di Flores ataupun Produa. Ih, pasti banyak sekali.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Menurut Bu Indah nih, mengapa generasi muda tuh penting untuk mengenal seni dan budaya Indonesia?
1: Menurut saya, generasi muda penting mengenal seni budaya Indonesia agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia di tengah gempuran budaya asing. Dan dengan mengenal budaya, pemuda akan memiliki rasa bangga, percaya diri, dan toleransi terhadap perbedaan suku di Indonesia. Selain itu, generasi yang akan meneruskan agar kebudayaan, tarian, musik tidak akan punah untuk kedepannya.
0: Oke, setuju sih. Anak muda nih sebenarnya dasar pondasi kita untuk bisa terus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Dan kalau berbicara tentang seni budaya nih Bu Indah, apa hal menarik yang biasanya membuat siswa nih tertarik untuk mempelajarinya?
1: Hal yang menarik untuk tertarik mempelajari ini ketika seni tersebut dikaitkan dengan hal yang viral dan dekat dengan dunia mereka, seperti konten media sosial dan dekat dengan kesempatan yang tampil langsung. Mereka mempunyai panggung untuk mengekspresikan diri mereka melalui konten-konten yang sudah ada.
0: Oke. Menurut pengalaman Bu Indah nih selaku guru seni budaya dan juga guru tari ya kalau tidak salah.
1: Iya.
0: Kalau melihat anak laki-laki nih, siswa laki-laki, bagaimana cara mengajari mereka supaya mau ikut? Kadang kan laki-laki nih gengsi ya atau malu ya kalau disuruh menari. Itu bagaimana trik Bu Indah sendiri untuk bisa mengajak mereka untuk bergabung begitu, Bu?
1: Menurut saya mungkin kita memperkenalkan dulu adat dari daerah tersebut, Bu. Contohnya dari Sumatera Utara ada budaya Nias. Mereka ada salah satu namanya lompat tinggi atau lompat batu. Itu yang dikatakan dari suku mereka. Nah, kebanyakan yang melakukan itu adalah penari laki-laki. Nah, itu adalah salah satu olahraga mereka yang akan dilestarikan menjadikan tarian. Nah, untuk menarik mereka, kita bertanya dulu kepada anak-anak muda atau pelajar kita, apakah mereka berminat untuk melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim ya Bu ya, salah satunya. Nah, kebanyakan mereka asik dengan hal tersebut gitu. Maka mereka lebih dominan ke tarian daerah yang dasarnya aja, yang dasarnya aja atau yang sudah ada. Karena bagian penari laki-laki atau pelajar atau pemula itu tidak mudah untuk mengekspresikan dengan memberikan tarian-tarian yang terbarunya.
0: Keren nih teman produser, itu pun sekaligus trik Bu Indah juga nih untuk mengajar siswa-siswi juga supaya tidak bosan ya belajar tentang budaya Indonesia, memperkenalkan dulu ini budaya dari mana, terus tariannya nih maknanya seperti apa, sejarahnya mungkin begitu ya Bu Indah. Keren nih teman produser. Oke, menurut Bu Indah sendiri, apakah generasi muda sekarang masih memiliki ketertarikan terhadap seni dan budaya Indonesia sepanjang perjalanan karir Bu Indah sendiri melihat generasi muda?
1: Iya, ketertarikan generasi muda terhadap seni budaya masih ada, namun bentuk ketertarikannya telah berubah. Mereka tidak lagi tertarik dengan metode hafalan, melainkan dengan dikemas secara kekinian gitu. Dan pentas langsung yang memberikan panggung untuk berekspresi kepada diri mereka. Contohnya budaya seperti pacu jalur yang viral kemarin,
0: iya,
1: banyaknya muda, anak muda antusias meningkat untuk mengikuti budaya tersebut.

0: kayak gitu. Terus hanya cara penyampaian yang harus disesuaikan dengan zaman sekarang.
1: Begitu teman Pro 2, keren banget deh ya Bu Inda ini, mengajar seni budaya. Soalnya cara menyadarkan anak-anak muda ini kadang yang sulit ya Bu Inda, supaya mereka tuh mau benar-benar mendalami budaya kita nih, budaya Indonesia yang begitu banyak, karena kan mereka yang akan mewariskan gitu loh, supaya tidak punah.
0: Iya benar-benar.
1: Wih, keren teman Pro 2. Oke, ini kita akan balik lagi bersama Bu Inda, tapi kita break dulu teman Pro 2. Kita mau jeda dulu. Buat kamu yang mau bertanya, sudah Ayah sampaikan tadi, bisa melalui line WhatsApp kita di 082147650422. Teman Pro 2 tetap stay tune terus ya, setelah beberapa iklan ini kita akan kembali lagi.

pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Megagen Namun Produ masih bersama Ayu di Obras Obrolan Sepada dengan tema mengenal Indonesia melalui seni budaya. Dan masih bersama Ayu nih ada Bu Indah. Halo Bu Indah.
1: Halo.
0: Oke, Bu Indah, apa hal sederhana nih yang bisa dilakukan anak muda sehari-hari untuk ikut melestarikan budaya Indonesia?
1: Iya, hal sederhana yang bisa dilakukan anak muda adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk menonton dan membagikan konten budaya lokal, menggunakan bahasa daerah dan pantun dalam percakapan sehari-hari, memakai produk berunsur tradisional seperti batik atau motif ulos sebagai gaya harian, mendukung ekonomi kreatif dengan memberikan kuliner dan tiket pentas budaya lokal, serta berani menegur secara santun jika ada penyalahgunaan budaya di media sosial.
0: Wow, keren ya. Itu tadi. Oh iya Bu Indah, kalau di sini kainnya itu kain tenun. Jadi kita akan suatu ada songket, ada ulos.

0: di sini tenun.
1: Iya benar.
0: Tenunnya itu banyak sekali motifnya, ragamnya. Nanti deh kapan-kapan ya, kalau ada rezeki saya berlimpah ya Bu Indah, akan saya bawakan. Amin.
1: Boleh, amin.
0: Untuk memperkenalkan kain tenun yang ada di Flores ini juga keren-keren, teman Pro 2. Oke, okay, iya. Sebagai guru seni budaya nih Bu Indah, apa harapan Ibu terhadap generasi muda Indonesia dalam menjaga kekayaan seni dan budaya?
1: Iya. Harapan saya sebagai guru seni budaya adalah agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi penerus aktif kebudayaan. Saya berharap mereka memiliki rasa bangga yang tulus terhadap identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Tidak malu menunjukkan budayanya, mampu melihatkan budaya bukan sebagai beban masalah hidup, melainkan sebagai modal dan peluang untuk berkarya dan berprestasi di industri kreatif di masa depan.
0: Wow.
1: Serta budaya tetap hidup dan membanggakan begitu.
0: Wih, keren teman Pro 2. Oke, mungkin ini terakhir ya Bu Indah. Kalau diminta menyebutkan satu kata yang menggambarkan Indonesia melalui seni dan budaya, apa nih kata yang akan Ibu pilih?
1: Oh, kata yang saya pilih adalah harmoni.
0: Wow.
1: Hal ini karena seni budaya di Indonesia terdiri dari ribuan suku, bangsa, dan alat musik tradisional yang berbeda. Namun ketika dimainkan bersama-sama seperti dalam sebuah gamelan atau tarian kolosal, perbedaan tersebut menghasilkan keindahan yang megah dan rukun. Inilah kekuatan Indonesia yang tidak dimiliki negara lain.
0: Wow, perbedaan yang indah dan rukun, teman Pro 2. Jadi ibarat harmoni itu tadi. Keren banget Bu Indah. Terima kasih banyak ya sudah bergabung dengan kita di Obras pagi ini. Bu Indah nanti join lagi ya hari Sabtu pagi dengan kita di Dewa Kebudayaan ya Bu Indah.
1: Oke.
0: Kita harus pamit ya teman Pro 2, karena memang kita sudah di penghujung acara Obras, dan nanti kita akan bertemu dengan Bu Indah lagi di Sabtu pagi. Jadi buat kamu yang belum sempat join, nanti bisa join di hari Sabtu pagi ya teman Pro 2. Oke Bu Indah, kita harus pamitan dulu buat teman Pro 2. Terima kasih banyak sudah membersamai kami, dan kita harus tutup sampai bertemu di Obras edisi berikutnya. Saya Aya dan juga Bu Indah, kita pamit undur diri. See you, bye-bye.
1: See you.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FMND, ada John yang kembali temani kamu di Exclusive Talk teman Pro 2 FMND untuk siang hari ini selama sejam ke depan ya. Nanti masih ditemani oleh Kakak Titin ya di Santai Siang. Tapi John akan ambil waktu sejam teman Pro 2 FMND ya, karena kita akan ngobrol fun dengan teman-teman dari My Movie Team. Ini adalah teman-teman yang punya visi misi yang keren teman Pro 2 FMND untuk bisa memfilmkan ya berbagai budaya-budaya yang ada di Indonesia dari Sabang hingga Merauke teman Pro 2 FMND. Dan kamu juga bisa menonton melalui web mereka di My Movie, teman Pro 2 FMND itu banyak sekali kumpulan-kumpulan film dokumenter yang sudah mereka capture ya dalam untuk film dokumentasi, yang tentunya juga bisa memberikan banyak informasi buat teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar tentang budaya-budaya yang ada di tempat lain yang ada di Indonesia teman Pro 2 FMND. Saat lagi, hanya di Exclusive Talk on Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

Kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, selamat siang semuanya. Senang sekali hari ini TJ kembali temani kamu untuk edisi spesial di hari Senin ya, 28 September 2026. Dan hari Senin ya teman Pro 2 pasti akan menjadi hari yang paling hektik buat kita semua. Semoga teman-teman Pro 2 hari ini sudah melalui setengah hari ya, karena ini sudah jam 11. So kamu bisa menjalaninya dengan baik ya teman-teman semua. Have a great day. Dan tadi teman Pro 2 ada obrolan seru, keren ya teman-teman, full English ya. Ini adalah bagian dari penyiaran tentunya teman Pro 2 ya. Dan kita juga bangga karena ada tamu kita dari luar yang mau bercerita nih, berbagi bersama Pro 2 FMND. Alright teman Pro 2, dan seperti biasa di jam 11 ini saya akan mengajak kembali teman Pro 2 untuk bersama di Pro 2 Hitlist ya. Spesial, kamu bisa request-request lagu-lagu kesukaan kamu. So this is request time teman Pro 2. Kamu selain request lagu, bisa juga sapa salam nih untuk siapa saja yang hari ini mau kamu sebutkan namanya satu persatu. Sudah ada saya ya, dan juga ada Bung operator yang paling keren pastinya, the one and only, ada Kak Iqbal yang juga temani kamu ya untuk edisi hari ini. Dan ternyata hari ini Iqbal tidak menyiapkan lagu ternyata ya Iqbal ya. Oke, baiklah, karena lagunya tidak ada disiapkan dari MD kami, jadi teman Pro 2 bisa merequestnya secara mandiri ya. Jangan malas ya, request sendiri. Silakan teman Pro 2, langsung saja ya lagu-lagu yang mau kamu dengarkan akan kami putarkan nih untuk siang hari ini. Dan seperti biasa juga, lagu-lagunya harus middle to low ya teman Pro 2, karena kita sudah di siang, kita harus mencari sesuatu yang lebih tenang ya teman-teman semua, dan kita bisa menikmatinya lebih rileks lagi di Pro 2 Hitlist ini di 082-147-650-422. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, saya sudah menyiapkan beberapa lagu yang pastinya bikin kamu makin terseduh-seduh ya. Bikin kamu lebih happy di Pro 2 FMND. Kita hadirkan terlebih dahulu salah satu lagu dari seorang putra terbaik dari Nusa Tenggara Timur yang saat ini juga sedang berjuang ya di industri musik tanah air Indonesia. Dan saya pikir ini dia juga sudah berhasil ya teman Pro 2, karena sudah ada beberapa singlenya, dan salah satu single terbaik adalah Bahagia Lagi. Spesial buat semua, stay tune terus ya di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: 10 tahun Erto Cafe and Resto. Rayakan bersama, nikmati rasanya. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama 10 tahun, Erto Cafe and Resto menghadirkan promo special anniversary. Makanan lezat dan menggugah selera mulai Rp20.000. Harga hemat, nikmat disantap bersama keluarga, pasangan, dan sahabat. Mulai 28 September sampai 29 Oktober 2026. Selama 1 bulan, ayo luangkan waktu untuk makan enak tanpa bikin kantong berat. Nasi kuah asam dan es teh Rp20.000. Nasi ikan bakar dan es teh Rp50.000. Paket berdua mulai dari Rp100.000 untuk ikan bakar, kuah asam, dan 2 es teh, dan masih banyak paketan lainnya. Ajak orang-orang tersayang dan mari rayakan 10 tahun Erto Cafe and Resto di Jalan Kelimutu Ende. Melayani pesan antar melalui WhatsApp 081-239-680-183. 10 tahun Erto Cafe and Resto, 10 tahun menemani selera Anda.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Teman Pro 2, buat kamu yang mau merequest lagu, masih boleh ya teman-teman, kami masih menanti karena kebersamaan kita sampai di jam 12 siang. Untuk Oma Ceril, untuk Abang Irul yang ada di Mengawani, terus juga spesial untuk teman Pro 2 yang ada di seputaran Nolo Are, di Poosambi, kemudian juga di Kio Tengah ya, di sana ada Putra Mus, kemudian juga sekitaran Lepe Musu Kelisoke. Untuk semuanya selamat siang ya, dan kami masih membersamai kalian di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Semoga siang ini teman-teman masih semangat ya, karena ini baru di pertengahan jam teman Pro 2 ya, baru di jam 11, belum sampai jam 12. Teman Pro 2 masih tersisa kurang lebih 12 jam lebih ya teman-teman, dan kamu harus mengumpulkan semangat kamu sampai malam nanti.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Selamat siang teman-teman Pro2. Hey, buat kamu yang saat ini masih stay tune di Pro2 FM ND, thank you so much ya. Dan dari tadi teman Pro2, Oma Ceril itu sudah telpon ya, cuman jaringan kami di studio ini lagi error ya. Nah, ini baru kembali membaik nih. Kita sapa dulu Oma Ceril. Halo Oma, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Nona Cicin.
0: Iya, Oma Ceril. Bagaimana kabar Oma hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar saudari?
0: Amin ya. Kami semua di studio juga sehat nih Oma sekarang nih. Kami ada berempat.
1: Iya. Mm-mm. Kita sudah lama ya.
0: Iya, Oma. Oma baru sepertinya Oma juga baru bergabung lagi hari ini.
1: Iya, Oma. Yang lain
0: Oma gabung. Oh, baik-baik. Siap Om. Oma sibuk selama ini pasti. Oke, Oma Ceril. Siang ini Oma mau dengar lagu apa?
1: Lagunya yang judul Terima Kasih.
0: Terima Kasih. Terima Kasih sudah berjuang Kak Oma judulnya.
1: Punyanya Armada.
0: Oh iya, terima kasih Armada. Baik, silakan Oma untuk salam-salamnya.

0: ada Oma Ceril, tapi di ini ruangan sebelah Oma.
1: Iya, biar ruangan di sebelah biar tidak dengar Oma. Salam dari Oma.
0: Oke, okay, Oma.
1: Trinitas untuk Bang Riki, untuk Mama Laura.

0: Oma. Salam ya Oma, bilang mereka semangat selalu.
1: Ucapannya terima kasih karena sudah antara kopi si Oma.
0: Oke. Oke, Oma siap. Itu saja, Oma. Oke. Baiklah. Terima kasih, Oma.
1: Lagunya sudah siap ya?
0: Sudah. Sudah, Oma. Lagunya sudah ada. Oke. Terima kasih Oma. Itu dia Oma Cheryl ya, teman Pro 2, semangat sekali. Baiklah, kita langsung saja dengarkan. Ini dia satu single terbaik dari Armada. Terima kasih.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,2 MHz.

0: 92,2 MHz Pro 2 FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, saatnya kami akan menghadirkan doa Angelus teman Pro 2 untuk wilayah kota ND dan juga sekitarnya bagi umat Katolik. Selamat mengikuti.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Salam.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Salemun akan menghukummu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh, oh, iya, tahu. Ji,
2: Vi, kok terlalu ikutan ejek dia, kak?
3: Tidak, ah, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Teman Pro 2, ada salah satu lagu ya teman-teman, cobalah untuk setia. Ini adalah lagu yang pernah juga dipopulerkan oleh Krisdayanti yang diriliskan tahun 2004 dalam albumnya yang berjudul Cahaya. Lagu ini diciptakan oleh musisi senior teman-teman ya, Rieka Roslan. Kemudian lagu ini teman Pro 2 di recycle kembali ya, daur ulang, dinyanyikan oleh grup musik Lala Hutah tahun 2026 ini. So guys, lagu ini walaupun diciptakan di tahun 2004 ya, tapi itu masih relate sekali dengan tahun, sampai dengan tahun ini ya, sampai dengan saat ini. So guys, ini keren sekali. Dan Lala Hutah juga membawakan lagu ini dengan genrenya begitu ya, sesuai dengan gayanya, dan itu keren sih teman-teman ya.

Okay, teman Pro 2. Hey guys, saya mau membagikan informasi ya, menu makan siang yang bisa membangkitkan mood kamu. Biasanya nih teman Pro 2, kalau sudah masuk jam makan siang ya, itu jangan cuma makan karena kamu lapar ya, tapi kamu bisa coba pilih menu yang bisa bikin mood kamu ini kembali naik setelah dari pagi kamu sudah beraktivitas nih teman Pro 2. Kalau cuaca siang ini terasa panas ya, menu pertama yang bisa jadi pilihan kamu itu adalah ikan bakar, sambal dabu-dabu, nasi hangat plus sayur bening. Enak pakai BGT, ada rasa gurih, pedas, segar ya, dan tentunya cocok sekali dengan selera kita atau Flores ini, apalagi kalau makannya rame-rame ya bersama teman dan juga keluarga. Mood kamu bisa langsung naik teman Pro 2.

Selamat menikmati makan siangnya. Ini yang terakhir ya teman-teman semua, menu makan siang yang bisa kamu makan gitu ya, untuk meningkatkan mood kamu. Kamu bisa makan yang berkuah kayak soto ayam atau sup ayam ya. Atau kalau hari ini kamu ingin sesuatu yang lebih sederhana, ya sudahlah, nasi telur dadar, tumis kangkung dan juga sambal itu juga sudah sangat enough ya, alias cukup. Kadang menu sesederhana ini justru paling bikin kita merasa nyaman. Dan satu hal lagi, jangan lupa minum air putih, karena siang hari tubuh tetap butuh cairan ya, supaya kita tidak gampang lemas, besti, dan tetap fokus untuk menjalani segala aktivitas. Jadi apapun menu makan siang kamu hari ini, makannya harus tetap dengan tenang ya, menikmati setiap suapannya, dan kasih kesempatan buat diri sendiri untuk menikmati jeda ya teman Pro 2. Selamat makan siang teman Pro 2. Mood kamu pasti akan kembali naik, energi kamu akan kembali, dan aktivitas kamu lanjut lagi. Saya juga mau pamit untuk makan siang dulu ya teman-teman Pro 2 semuanya. Nanti di jam 1 lewat ya teman Pro 2, saya akan hadir kembali untuk memberikan informasi seputar sport news ya, ada olahraga yang pastinya, dan juga ada

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Produa FMND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik

Teman Pro 2, kita masih dengan informasi olahraga. Informasi olahraga berikutnya, emas Indonesia kedua Asian Games. Rahmat catatkan rekor dunia, teman-teman. Teman Pro 2, dilansir dari KBRN Jakarta, lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra, dan ia mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch ya dan 206 kg clean and jerk pada final. Rahmat tertinggal teman Pro 2 dari Ri Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara, dan yang mana membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun Rahmat tetap tenang ya dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Dan pada clean and jerk, Rahmat membuka angkatan dengan 201 kg lalu menaikkannya menjadi 206 kg. Dan pada kesempatan berikutnya, teman Pro 2, angkatan 206 kg ini membuat Rahmat kembali memimpin setelah Wiprom Bikumal lebih dahulu mencatat 205 kg pada percobaan kedua. Dan pada akhirnya, teman Pro 2, Rahmat mengunci emas dengan total 366 kg, unggul tipis ya dari Berabhon yang mengumpulkan 365 kg. Satu saja teman Pro 2 poinnya ya. Dan Ri Chong Song meraih medali perunggu setelah mencatat total 357 kg. Luar biasa teman-teman Pro 2 ya. Padahal tuh bedanya tidak terlalu jauh juga sama Thailand ya. Indonesia 366 kg. Jumlah semua beban yang diangkat, kemudian Thailand 365, cuman satu angka teman Pro 2, dan untuk Chong Song ini 357 kg. Keren ya. Baiklah teman-teman, ini dia informasinya, nanti juga akan saya hadirkan kembali beberapa informasi olahraga lainnya sampai di jam 2 nanti ya. Stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman-teman.

0: Vin.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
0: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
0: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Itu saya lihat di mana ya, kalau kamu tahu aku bebek aja.
4: Ada kata. Produa FMND, teman terbaik kamu.
3: Bebek aja.
4: Teman terbaik kamu.

Wamenpora Taufik puji pencapaian medali perak tim esports Indonesia. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Taufik Hidayat mengapresiasi keberhasilan tim nasional esports Indonesia nomor Pokemon Unit, tim Merah Putih meraih medali perak pada ajang Asian Games 2026. Tim yang diperkuat Denny Ardianto, Nofrizal Said, Marcelo Hillers, Juda Raja Panggabean, dan Haikal Irawan kalah dari Jepang dalam laga puncak yang berlangsung di Aichi Sky Expo Nagoya pada hari Minggu 27 September 2026. Wamenpora Taufik mengatakan pencapaian ini dinilai menjadi bukti nyata pesatnya perkembangan ekosistem esports tanah air di panggung Asia dan diharapkan tumbuh kembang talenta muda di cabang olahraga elektronik ini mampu bersaing dan juga mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional.

0: Showbiz ya. Kali ini datangnya dari Syahrini yang kembali naik panggung ya setelah 7 vakum lamanya. 7 tahun ya teman Prodo, ini waktu yang cukup lama bagi seorang Syahrini. Yang kita tahu memang dia begitu aktif ya di industri musik Indonesia. Syahrini resmi comeback setelah vakum bermusik selama lebih dari 7 tahun teman Prodo. Penyanyi dengan usia 46 tahun ini kembali menyapa para penikmat musik lewat panggung Pesta Porah di 27 September 2026. Penampilan Syahrini malam itu dibuka dengan intro khusus ya, diikuti oleh para penari berbaju putih yang naik ke atas panggung, dan penonton pun menantikan kemunculan Syahrini dengan mengacungkan ponsel masing-masing. Setelah menunggu beberapa saat, istri dari Reno Barak ini memberikan kejutan dengan muncul dari bawah panggung. Dan kemunculan Syahrini ini mendapat sambutan yang sangat meriah dari penonton teman Prodo. Kemunculan Syahrini menghipnotis penonton yang sudah menanti lama penampilan perdana sang penyanyi ini. Dia pun mengobati kerinduan penonton dengan menyanyikan sesuatu. Ya, ini memang lagu yang sangat populer ya. Dari tahun 2012 awal Januari teman Prodo, Syahrini juga melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu seperti itu yang disambut nyanyian meriah dari penonton ya. Dan panggung semakin panas ketika Syahrini mulai menyanyikan lagu Kau Yang Memilih Aku.
1: Nyalain lampu.

0: yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

Teman Pro 2, saatnya saya kembali dengan informasi showbiz ya. Dan kita sekarang tersisa 30 menit lagi nih teman Pro 2. Saya mau ke informasi dari Raja Dangdut ya teman Pro 2. Walaupun kita tidak bisa memutarkan lagu dangdut di Pro 2, tapi ini juga informasi yang bagus ya untuk kita semua di siang hari ini. Datangnya dari Roma Irama yang juga memeriahkan pesta pora dan penonton juga hanyut dalam nostalgia. Kita semua pasti tahu ya teman Bro 2, Roma Irama ini kan adalah raja dangdut Indonesia. Dan kebanyakan juga beberapa ini ya teman Bro 2, penyanyi-penyanyi yang ada di Indonesia ini mengikuti jejak dari Bung Roma Irama ini sendiri. Karena memang lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu yang sangat indah ya teman Bro 2, dengan lirik-liriknya yang luar biasa, menggunakan majas yang keren ya teman Bro 2 di masa itu. Dan tidak saja di masa itu, tetapi lagunya teman Bro 2 masih hidup nih sampai dengan hari ini. Maksudnya adalah masih relate lah ya teman Bro 2, dan masih sering diputarkan juga oleh semua kalangan malah teman Bro 2 ya. Dan ini dilansir dari salah satu akun musik ya teman Pro 2. Suara riuh dan juga semangat sangat membakar di area pesta pora saat jarum jam menunjukkan pukul kira-kira jam 11 malam ya teman Pro 2. Sang Raja Dangdut Roma Irama naik ke atas panggung dan juga menyapa ribuan penonton yang telah setia menunggunya sejak setengah jam sebelumnya. Kamu bisa bayangkan ya teman Pro 2, Roma Irama ini kan usianya tak muda lagi dan dia tuh harus tampil di usianya yang saya pikir ini juga sudah sangat ini ya teman Pro 2, tuir ya. Tetapi dia masih sangat bersemangat di jam 11 malam untuk menghibur para penontonnya. Memang ya para musisi tuh tidak pernah mengenal waktu ya teman Pro 2, karena seni itu adalah bagian dari yang menghidupkan jiwa begitu ya. Jadi mau jam berapa saja mereka bakal tampil begitu. Dan lantunan irama intro dari lagu Apa Kabar ya langsung bergema menyihir para penikmat musik yang tanpa ragu merapatkan barisan dan juga menggoyangkan badan mengikuti ritme dangdut klasik dan legendaris. Ya, betul-betul klasik ya teman Pro 2. Saya tuh paling hafal dulu dengan gitarnya teman ya. Jadi memang dia tuh selalu tampil dengan gitarnya teman Pro 2. Dan kehadiran Roma Irama bersama Soneta Group ini terbukti berhasil menyatukan ragam usia. Tidak hanya kalangan orang tua yang mau bernostalgia teman Pro 2, tetapi anak muda juga tampil antusias mengapresiasi musik dangdut. Ya, karena salah satu musik budaya Indonesia itu selain lagu daerah ya teman Pro 2, salah satu musik daerah kita itu adalah musik dangdut, karena memang itu adalah musik asli dari Indonesia teman Pro 2. Baiklah, kita langsung saja ke lagu-lagu ya teman-teman. Terima kasih buat kamu yang masih have fun di Pro 2 FM ND teman

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Jadi kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Dan setelah ini akan ada sore ceria yang akan menemani kamu. Stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Informasi pertama di edisi Sore Ceria hari ini, temuan Pro 2, Pemkab Lembata fokus tingkatkan produksi pertanian dan peternakan. Dilansir langsung dari KBRN, pemerintah Kabupaten Lembata menempatkan peningkatan produksi pertanian dan peternakan sebagai bagian dari arah pembangunan ekonomi daerah. Fokus tersebut mencakup peningkatan produksi jagung, ayam, swasembada daging, perluasan lahan, serta pertumbuhan pendapatan masyarakat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Taylor Swift raih penghargaan Artis Director Perdana. Dilansir langsung dari KBRN, Taylor Swift menerima penghargaan perdana Artis Director Honor dalam MTV Video Music Award 2026 di Los Angeles Minggu 27 September 2026. Penghargaan tersebut menandai pengakuan terhadap kiprahnya dalam mengembangkan karya visual sekaligus terlibat langsung sebagai sutradara video music. Informasi terakhir di Info Pro 2 Sore Ceria hari ini, teman Pro 2, apel disiplin RRIND tegaskan bahaya judi online. Dilansir langsung dari KBRN, Kantor Radio Republik Indonesia, RRIND menggelar apel disiplin pegawai Senin 28 September 2026 yang dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU Zulfikar SE. Apel pagi diikuti oleh seluruh jajaran pegawai PNS, P3K hingga tenaga honorer dan PNS di lingkungan RRI. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Yeay, teman
1: Hola, hola, hola.
0: Halo, halo Bandung.
1: Yes, kembali lagi di 9.2 FM, produser dari Indie Teman Terbaik Kamu. Besar sekali suaranya nih, apakah kita seperti karaoke nih di Barata?
0: Kita kan lagi di podcast, The Ketchup Club.
1: Jangan ya, kita kan punya warna kita sendiri.
0: Iya sih, warna kita apa? Blue.
1: Yes, blue stone, pantai di sana ya. Oke teman produser, kembali lagi bersama Priska Jan
0: Salsa.
1: Ya, kita berdua menemani kamu di sore ceria untuk hari terakhir kita bersama di bulan September.
0: Tapi hari terakhir tandem ya, bukan apa-apa teman Pradua.
1: Iya, iya kita tandem terakhir di bulan September. Karena ini kan mau bulan Oktober, semangat yang baru, bulan yang baru, wishlist yang baru juga.
0: Nanti kita pakai lagunya Taylor Swift yang wishlist itu ya.
1: Ah bohong, tadi kamu bilang astaga bercanda. Ayah, bohong-bohong.
0: Kan buat naikin mood di sore hari.
1: Iya benar ya. Tapi memang saya tuh sangat amat menyukai musik. Kayak kalau lagi siap atau lagi masak atau lagi apapun itu tuh, kalau dengarnya kerjakan sambil dengarkan lagu itu lebih semangat lagi moodnya.
0: Betul.
1: Semangat lagi kerjanya, lebih cepat. Iya. Selesai.
0: Betul sekali teman Prodo. Apalagi kalau kamu dengerin playlist-playlist yang ada di Prodo FMND.
1: Iya.
0: Karena semua playlistnya ter up to date teman Prodo.
1: Betul sekali.
0: Kamu
1: sudah
0: minta ya? Apa? Minta astaga bercanda ada.
1: MMG
0: ada.
1: Apa apalagi yang ada? Jodoh ada tidak jodohnya?
0: Jodohnya masih OTW.
1: Oh, masih dicari ya sama MD kita berarti ya.
0: Oke. Saya berjodoh sama MD.
1: Oh, wow. Oh ya itu astaga bercanda lebih dalam lagi
0: lebih
1: tuh astaga
0: bercanda.
1: Ya teman Brodo, ya, selain playlist yang kita sudah siapkan buat kamu ya, kita akan kasih kamu informasi di Flores Station, itu informasi seputar Flores dan juga Lembata buat kamu upgrade informasi yang ada di sekitar kamu nih lagi terjadi apa begitu.
0: Betul sekali.
1: Biar melek nih, biar melek.
0: Biar langsung nyala mata. Yeah. Walaupun ini masih siang ya, tapi informasinya tuh kita kemas dengan sangat
1: sesederhana mungkin.
0: Iya, betul.
1: Serilet mungkin sama keinginan kamu.
0: Iya, betul teman Brodo. Kita kan lagu dulu sebelum nanti ke
1: Flores. Ini dia yang kita tunggu-tunggu nih. Ada apa nih Salsa?
0: Ada Akbar Celai dengan Astaga Bercanda.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Bro 2. Back again.
1: Benar teman Bro 2 ya, kita sudah di Flores Session ya. Kita mau kasih kamu informasi terbaru nih yang kita lansir dari rr.co.id. Ada info apa nih Salsabil?
0: Nah, informasi ini datang dari Pelni ND teman Bro 2 yang memberitahukan kuota tiket kapal disesuaikan sertifikat keselamatan teman Bro 2. Lagi dan lagi informasinya kita lansir dari KBRN teman Bro 2, pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Cabang Pelni ND Haikal M. Gibran memastikan kuota tiket mengikuti kapasitas keselamatan kapal penumpang. Jumlah tiket yang tersedia dihitung berdasarkan penumpang lanjutan serta penumpang yang naik dari pelabuhan ND sesuai ketentuan keselamatan. Haikal menjelaskan sistem penjualan tiket Pelni secara otomatis mencatat jumlah penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya. Data tersebut kemudian diakumulasikan dengan calon penumpang yang naik di ND sebelum kuota penjualan tetap petugas Pelni setempat teman Pradua. Dan Haikal juga menambahkan batas penjualan tiket mengikuti jumlah penumpang yang tercantum dalam sertifikat keselamatan masing-masing kapal penumpang. Jika kapasitas kapal mencapai batas, tiket dinyatakan habis meskipun masih terdapat calon penumpang yang ingin berangkat. Sebagai contoh nih teman Pradua, kapasitas kapal sebanyak 600 penumpang dapat terisi 200 penumpang lanjutan dan 400 penumpang dari ND. Dalam kondisi tersebut, Pelni tidak dapat menambah penjualan tiket karena jumlah keseluruhan sudah mencapai kapasitas keselamatan kapal.
1: Benar. Ini reminder juga buat para calo-calo nih, Sal. Ini juga
0: setuju ya.
1: Menjadi pengingat buat kita bersama nih teman Pro 2, takutnya apa overload, terus keselamatan penumpangnya juga diutamakan begitu. Makanya buat para calo nih, kita memang mencari rezeki tapi kembali lagi nih sama keselamatan penumpang itu begitu.
0: Betul. Jangan memaksakan ini, mau cepat-cepat atau mau buru-buru, mau dapat yang hemat dan murah tapi keselamatan nomor sekian
1: makanya
0: begitu. Dan ini juga
1: nih
0: teman Pro 2, untuk layanan kapal penumpang Pelni Cabang ND saat ini mengoperasikan 3 armada yang melayani kebutuhan perjalanan masyarakat. Ketiga kapal tersebut terdiri atas KM Awu, KM Wilis, dan KM Lawit yang melayani rute sesuai jadwal perusahaan. Jadi selain kapal penumpang, Pelni ND juga melayani pelayanan perintis menggunakan satu armada melalui program Tol Laut Sabuk Nusantara. Armada perintis tersebut adalah KM Sabuk Nusantara 90 yang menjadi bagian layanan transportasi laut masyarakat. Jadi kalau misalnya dijual seperti itu, kalian tidak dapat ya sudah begitu.
1: Iya, lebih baik apa ya, lebih baik di sumber terpercaya atau cari alternatif yang lebih lebih terpercaya begitu, satu jalur begitu ya teman Bro.
0: Kalau misalnya memaksakan tuh bukan Pelni tidak mau melayani, tetapi memang menjalankan sesuai dengan sertifikat.
1: Iya, sertifikat ini kan bukan asal saja dikeluarkan. Ini juga punya banyak pertimbangan sebenarnya. Ini sebenarnya baik juga tergantung dari kamunya nih teman Pro 2, mau cepat-cepat pergi kemana begitu tapi tidak mengutamakan keselamatan, kayaknya susah.
0: Iya, susah. Bagaimana mau selamat?
1: Itu juga ya. Jadi ini informasi sangat bagus ya saat saya, apalagi kemarin-kemarin tuh kan banyak yang mencari nih tiket kapal.
0: Betul.
1: Contohnya kayak Dharma Rucita tuh kenapa sampai akhirnya orang tuh bertanya kenapa nih
0: overload
1: juga, terus dibatasi nih penjualan tiketnya. Karena memang sudah ada pertimbangan dari pihak Pelninya pasti.
0: Betul sekali, setuju.
1: Terus juga kan ada setahun tuh berapa kali yang mereka masuk dok itu kan, untuk mereka perbaikan fasilitas dan segala
0: mereka
1: macamnya.
0: Mungkin stok makanan,
1: kebersihan, perbaikan mesin. Itu juga menjadi perhatian. Dan ini juga buat kamu tahu teman Bro 2, sebenarnya kapal tidak jalan tuh ada pertimbangannya begitu.
0: Ada alasannya. Bukan asal-asal mereka hanya mau berhenti begitu saja teman
1: Bro 2. Itu dia teman Bro 2.
0: Nah kita ke lagu dulu kali ya,
1: karena
0: ini kayaknya masih jam tidur siang untuk
1: bangun
0: sekolah. Kayaknya kita kasih lagu dari Fatin nih yang judulnya
1: tidur apa?
0: Siang.
1: Aduh, tidur siang. Saya juga pengen tidur tapi tidak bisa ya kita berdua nih ya.
0: Gagal deh kita tidur siang.
1: Jangan ya, kita lagi kerja. Ada Fatin dengan tidur siang.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sama Produ FMD kita masih di Flores Station. Kita mau kasih kamu informasi nih, Salsa nih.
1: Informasi masih apa nih?
0: Nah, ini kita masih bahas tentang gempa ya. Meskipun kita sudah merasa lebih better lagi, tapi ternyata di sebuah tempat nih ada siswa terdampak gempa di 3 kabupaten yang dapat trauma healing.
1: Oke.
0: Jadi, pemulihan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Ende, Ngada dan juga Nagekeo ini tidak hanya dilakukan melalui perbaikan sarana sekolah, tapi juga pendampingan psikologis. Apalagi mereka sudah masuk sekolah nih kan ya, Salsa ya. Jadi cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5 bersama berbagai pihak telah melaksanakan kegiatan trauma healing untuk membantu siswa kembali merasa aman nih di sekolah mereka masing-masing. Dan pendampingan psikologis ini menjadi bagian penting ya untuk proses pemulihan mereka semua.
1: Betul.
0: After gempa dan juga gempa susulan.
1: Setuju.
0: Dan pendampingan ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan BNPB, ada Polres Ende, ada organisasi kemahasiswaan dan juga lembaga swadaya masyarakat atau LSM.
1: Okay.
0: Jadi kolaborasi ini diarahkan untuk memberikan dukungan kepada siswa-siswi biar kembali mengikuti kegiatan pembelajaran dengan rasa yang lebih aman. Pasti mereka tuh awal masuk adalah ketakutan-ketakutan mereka dan kekhawatiran-kekhawatiran mereka. Makanya diperlukan pendampingan psikologis dari awal mereka masuk sekolah. Tapi itu Sal, harus konsisten dan berkelanjutan hal ini. Jadi trauma healing itu sebenarnya tuh harus konsisten berkelanjutan. Jadi mereka juga check and recheck nih, ah setelah mereka melakukan pendampingan secara psikologis satu hari, apakah ada perubahan nih dilakukan lagi minggu depan. Sebenarnya kita juga berharap hal yang sama ya. Berharapnya seperti itu juga konsis. Kita lihat nih apa yang terjadi, apakah ada perubahan tertentu ataukah ada semisal nih Sal, ada beberapa siswa yang kita rasa punya trauma yang lebih besar dan lebih lama nih dari teman-teman yang lain. Makanya dibutuhkan pendampingan khusus untuk di nya itu.
1: Betul.
0: Jadi seperti ini informasinya.
1: Dan juga memang trauma healing ini sangat penting loh teman Pradua.
0: So,
1: jangan anggap itu suatu hal yang kecil atau biasa. Apalagi sampai dengan hari ini tuh 17.000 lebih gempa yang kita rasakan teman Pradua. Terbayangkan pada saat hari H, hari pertama di tanggal 15 Agustus kemarin itu benar-benar mengguncang seguncang-guncangnya dengan beberapa susulan yang mungkin di titik kota Ende sendiri tidak terlalu kerasa, tapi kita merasakan hal yang besar bagaimana dengan titik yang ada di situ gitu. Tetapi mereka harus tetap ke sekolah, kemudian harus bertemu dengan teman-teman. Apakah mereka fokus atau tidak? Nah, trauma healing ini hadir di tengah-tengah masyarakat teman Pradua.
0: Ini penting sekali ya teman Pradua. Bahkan kemarin itu saya sama Kak Trinitas itu sempat ngobrol ya dengan ketua dari Ikatan Perawat Jiwa Provinsi NTT, itu ada Kakak Ima. Juga Kakak Ima menyatakan bahwa sebenarnya hal normal ya kalau kita merasa khawatir, kalau kita merasa takut, justru itu tuh lebih normal. Yang kurang normalnya atau kayak kurang tepatnya kalau kita tuh merasa itu tidak bisa kita ekspresikan, kayak merasa hal itu tuh biasa aja, itu justru yang harus kita ulik nih. Ah, kenapa nih saya tidak merasa khawatir, saya tidak merasa takut. Justru yang diekspresikan tuh yang lebih bagus lagi sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya wajar juga kita mau cewek, mau cowok, mau usianya anak-anak atau orang tua, lansia, segala macamnya itu. Justru lebih bagus kalau kita tuh bisa memberitahu nih apa yang kita rasakan after bencana itu. Terus pendampingan itu tuh harus dilakukan selalu berkelanjutan. Jangan mungkin hanya sekali ketemu atau dua kali saja pertemuannya yang dilakukan oleh BNPB dan juga Polres ND ataupun jajarannya dan segala macamnya. Itu sebenarnya pengennya kita sampai ke depan-depannya tuh akan ada terus, ataupun kalau bisa dalam pelajaran di sekolah ada tuh Sal.
1: Nah, betul sekali.
0: Itu tuh kan sebenarnya dari dulu. Berapa mungkin 1 jam atau 2 jam tuh untuk penanggulangan bencana sedari dini. Itu tuh dikasih tahu nih, oh di usia anak SD tuh pembelajarannya seperti apa, tingkatan-tingkatan tertentu. Sebenarnya ini hal yang saya rasa akan bagus kalau misalkan ada nih, karena kan kita memang ada di wilayah yang rawan akan bencana, ring of fire dan lain sebagainya begitu. Jadi kita berharapnya seperti itu. Tapi it's okay lah kalau untuk trauma healing terus pendekatan psikososial yang dilakukan ini sebenarnya sudah jauh membantu begitu untuk kita semua. Bahkan kita juga merasakan kayak Sal ya, kita kerja kemarin juga itu sampai di luar. Jadi kita harus berhadapan dengan mood kita sendiri, begitu diri kita sendiri, terus kita kasih kamu informasi
1: ketakutan
0: itu.
1: reaksi juga yang kita kasih begitu.
0: Apalagi mereka anak-anak yang masih bingung nih, ini perasaan saya ini sebenarnya wajar atau tidak?
1: Begitu. Gitu. Dan teman Pradua kita punya informasi penting tapi kayaknya
0: saya sudah sangat excited tapi
1: berarti saya bikin kamu down ya.
0: Tidak, saya tidak down.
1: Dia tidak down, dia selalu up.
0: Saya leto, saya tidak down. Hijau,
1: betul sekali teman Pradua.
0: Oke, nanti kita bakal yang tidak menyenangkan.
1: Kita bakal ke informasi penting juga yang bakal kita kasih ke kamu teman Pradua di sore hari ini. Bakal ada announce yang spesial dan nanti juga bakal kamu ikuti rangkaian itu di sore hari.
0: Aduh cepatlah, sudah jam 4. Cepatlah jam 4 itu.
1: Cepatlah, tapi kita ke lagu dulu sebelum ke informasi berikut ini teman Pradua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baiklah, teman Radio FM ini, ya kita sudah di penghujung Forestation. Kita sudah kasih kamu informasi yang kita lansir dari KBRN. Dan sekarangnya.
1: Betul sekali teman Radio.
0: Iya, memang sekarangnya. Dan sekarang kita mau announce hal yang menarik yang tadi Salsa bilang. Yep. Oh, announce-nya nanti dulu. Nah, sudah saatnya kita mau announce nih, Sal.
1: Karena tersisa 3 menit lagi, teman Radio.
0: Ini detik-detik sebelum menit.
1: Proklamasi.
0: Sebelum menit.
1: Oh iya.
0: Yes. Jadi nih teman Pro 2, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita mau merelay day 1 putaran pertama untuk lomba bintang radio skala 6 yang kita relay dari Pro 2 FM Kupang.
1: Yeay, teman Pro 2.
0: Yeay.
1: Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kamu skip karena sore ini kamu pasti pingin mendengar jagoan-jagoan kamu.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa apa juga?
0: Jangan lupa untuk voting teman Pro 2. Ini yang paling penting juga. Jadi selain penilaian di juri, ini juga penting untuk voting teman Pro 2.
1: Betul.
0: Jadi kamu bisa dukung jagoan kamu tuh langsung di bintangradio.rri.id.
1: Iya.
0: Itu kirim bintang sebanyak-banyaknya. Bintang kehidupan
1: voting
0: saya memang.
1: Banyak. Oh iya,
0: kamu. Kalau bintang radio mereka saja begitu.
1: Oke, okay,
0: saya kan bintang kehidupannya.
1: Oke. Okay. Jadi berarti itulah selalu ada di langit. Pagi, siang, sore.
0: Oh, pagi terlalu teman. Pagi masih matahari yang menggantikan.
1: Iya, matahari.
0: Oh, kamu
1: kan
0: saja mataharinya.
1: Aku tidak bisa.
0: Oh,
1: karena aku
0: apa?
1: Tidak suka panas.
0: Oh ya sudah, saya.
1: Tapi aku suka sunset.
0: Okay.
1: Aku suka matahari yang terbenam di sore hari.
0: Nah, bagus sekali itu juga. Oke deh teman Pro 2, kita akan langsung merelay ya siaran untuk lomba Bintang Radio Day 1 Skorwil 6 dari Pro 2 FM Kupang.
1: So, stay tune terus di RRI Pro 2 ND.
0: Teman-teman.

0: Hai teman Pro 2 RRI Kupang, ND dan Atambua, dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang. Selamat berjumpa kembali di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 RRI Kupang, ND dan Atambua. Teman Pro 2 dan pemirsa, di tahap ini peserta terbaik dari masing-masing satker akan menampilkan performance terbaik mereka selama 3 hari berturut-turut. Mulai hari ini, Senin 29 September sampai Rabu 30 September 2026. Nah, selain itu, di tahap ini 6 peserta juga akan tampil dengan membawakan lagu daerah, pop Indonesia, dan satu lagu challenge. Baik teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang yang sementara menyaksikan pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Raden Muhammad Yusri Darto Esos M.I.Kom, Kepala LPP RRI Kupang dan Ketua Korwil 6.
1: Selamat sore, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita akan menyelenggarakan Bintang Radio tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur atau tingkat Korwil yang sebelumnya diadakan di tingkat Kabupaten Kota, di Kota Kupang, di ND, dan di Atambua. Perjalanan panjang Bintang Radio. Bintang Radio tahun ini merupakan tahun yang ke-75 tahun, karena Bintang Radio pertama kali itu diselenggarakan tahun 1951 oleh pejuang kemerdekaan, mantan Menteri Penerangan, yakni Ermaladi. Dan bahkan Ermaladi ini merupakan salah satu pencipta lagu perjuangan di tanah air. Waktu itu Bintang Radio yang diadakan di RRI tahun 1951 merupakan salah satu kegiatan untuk memperingati Hari Radio yang tiap tahun kita selenggarakan setiap tanggal 11 September. Dan ini merupakan perjalanan panjang dari waktu ke waktu. Jadi Bintang Radio tidak hanya pencarian bakat penyanyi-penyanyi talenta dari berbagai daerah di Nusantara ini, tapi juga merupakan satu sejarah. Tidak sedikit bintang-bintang nasional kita merupakan jebolan dari Bintang Radio. Kami berharap bintang-bintang yang akan tampil di babak final tingkat Korwil ini atau tingkat Provinsi NTT ini bisa berbicara nanti di tingkat nasional. Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada mitra kerja kami. Yang pertama, kepada Wakil Gubernur NTT, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Joni Asadoma. Terima kasih Pak Wagub. Ada Luna Foundation, terima kasih Pak Roy. Terima kasih Bank BTN. Terima kasih Bank Indonesia. Terima kasih Karang Taruna Kota Kupang, PLN Wilayah NTT, PDAM Kupang, Aquamor, Harfer Hotel, Sotis Hotel, Timore Hotel, Rotary Club, JKR Prabot, Telkomsel, dan Maxim. Semuanya tanpa terkecuali terima kasih. Termasuk kepada panitia, kami ucapkan terima kasih. Dan tidak ketinggalan, juga saya ucapkan terima kasih kepada dewan juri yang menjadi juri di tingkat provinsi, yakni Bapak Marion Dania Putra, terima kasih Pak Dani. Ibu Ance Waragoa, terima kasih Bu Ance. Dan Ibu Maria Richen Selsiana, terima kasih atas waktunya, kesempatannya menjadi dewan juri tingkat provinsi di NTT ini. Sukses selalu buat kita semua, dan kita berdoa perwakilan dari NTT akan berbicara di tingkat nasional. Terima kasih. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kita akan melihat profil singkat Dewan Juri di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 untuk hari ini.
2: Inilah profil ketiga Dewan Juri Korwil 6 Bintang Radio 2026. Mewakili RRI Kupang, Marion Deniama Putra Patinaja, MSN PhD, dosen prodi musik

0: Kabupaten Belu. Lulusan Sarjana Sastra Inggris tiba CN Kupang, merupakan juara 2 Bintang Radio tahun 2014 dan juara 1 Bintang Radio 2016. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini dan berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event seperti FLS2N, KPU Idol, SMK Idol, dan Bintang Radio. Dan mewakili RRI ND, Maria Licin Selsiana pula merupakan guru, entertainer, dan content creator. Juri pada Lomba Pop Singer, Pop Solo, Vokal Group, Paduan Suara sejak tahun 2018 hingga sekarang. Aktif sebagai wedding dan event singer dari 2007 hingga saat ini. Berpengalaman sebagai dewan juri dalam berbagai event, juara 1 Bintang Radio LPP RRI ND 2017, juara 2 tingkat nasional pada Lomba Suara OWO Nias 2020, peserta Cross Culture International Folk Art Festival 2023, dan selalu menjadi juara 3 besar pada lomba-lomba menyanyi.
1: Ya, teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kami informasikan kembali bahwa pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 ini disiarkan langsung di Pro 2 Kupang, Atambua, dan ND, dan sekali lagi di YouTube channelnya RRI Kupang. Dan untuk teman Pro 2 dan pemirsa, kami kembali mengingatkan untuk memberikan dukungan kepada peserta favoritnya melalui voting di Bintang Radio RRI titik ID, Bintang Radio RRI titik ID, sampai 30 September 2026 malam pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Dan ini saatnya teman Pro 2 dan pemirsa, kita akan langsung menyaksikan penampilan dari 6 peserta kategori putra dan putri Lomba Bintang Radio Indonesia RRI tahun 2026 tingkat Korwil 6. Ya, dan ini saatnya teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kita akan menyaksikan secara langsung penampilan dari 6 peserta kategori putra dan kategori putri. Kita akan langsung melihat penampilan dengan nomor tampil September 1 2026 dari RRI Atambua. Nandito DJ membawakan lagu Bo Lelebo.

0: Akan mendengarkan komentar Dewan Juri untuk penampilan dari Nandito DJ. Kak Dani, kami silakan.
1: Hai Bro Nandito, salam kenal. Saya sesungguhnya menikmati penampilan performance pada final Bintang Radio Korwil 6 NTT ini dari seorang Bro Dito dengan tentu range vokal yang begitu luas, tapi juga karakter vokal tenor yang begitu kuat. Ini adalah sebuah identitas, karakter, tapi juga kekuatan yang dimiliki oleh seorang penyanyi dan seorang Bro Dito. Tentu kekuatan ini perlu diasah, dikembangkan lebih baik untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik juga. Tapi izinkan saya memberikan beberapa masukan, catatan evaluasi sehubungan dengan penampilan untuk memperbaiki di kompetisi-kompetisi berikutnya dan selanjutnya. Yang pertama tentang artikulasi attack yang perlu stretch to the tone dan stretch to the word. Ya, jadi kata bolelebo di awal ya harus dinyanyikan tanpa harus menambahkan vokal M pada bagian awal ya. Jadi tidak terkesan dia jadi mbolelembo, tapi bolelebo. Demikian juga pada akhir frase pada som 2 ya, bai sonde bai, tanah timur lebih baik. Vokal E pada akhir frase itu terlalu bulat sehingga terkesan vokal E ini kemudian dia berubah menjadi A. Artikulasi ini perlu dilatih, diperbaiki sehingga ke depan menjadi sebuah penampilan kualitas vokal yang utuh menyeluruh dengan kualitas terbaik. Lalu yang perlu menjadi catatan juga yaitu ekspresi ya. Saya melihat suara materi vokal yang begitu indah ya. Vokal impressionnya dapat, tetapi ekspresi ya, visual impression itu perlu juga dilatih sehingga tidak cukup bernyanyi pada tone yang benar, tetapi penyampaian pesan ya dengan ekspresi, dengan gesture, dengan wajah yang mendukung pesan tersebut. Itu menjadi sebuah hal yang penting bagi seorang penyanyi ya, menyanyikan lagu bolelebo dengan rasa bangga, cinta terhadap tanah air, terhadap daerah, tempat, lokasi di mana ia ada ya, menjadi warga, akan sangat terasa ketika mampu membawakan itu dengan ekspresi yang menunjukkan rasa cinta, rasa bangga terhadap tanah air. Lalu kemudian yang terakhir, saya pikir di awal Bro Dito sudah memulai dengan sebuah faktor wow dengan karakter vokal tadi ya, yang punya range vokal luas dan juga karakter tenor yang kuat. Tetapi di bagian tengah dan ke belakang akhir perlu dieksplor teknik improvisasi dan memberikan faktor wow atau magic pada bagian-bagian itu sehingga dia menjadi sebuah grafik menanjak ya, klimaks dengan eksplorasi teknik yang terus berkembang, menyajikan sesuatu yang performance yang enak untuk didengar tapi juga enak untuk dilihat. Sukses selalu Bro Dito.
0: Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan nomor tampil 1 untuk kategori putri dari RRI Attambua. Inilah Mita Mawarni dengan lagu Bolelebo.

0: silakan komentarnya untuk Mita. Kak Ance, kami silakan.
1: Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan penilaian kepada peserta nomor urut 01 atas nama Mita Mawarni yang sudah membawakan lagu pop daerah berjudul Boleh Lebo. Mita Mawarni berasal dari Satker RRI Atambua. Dan terima kasih untuk Mita sudah membawakan lagu ini dengan baik. Namun ada sedikit penilaian dari saya sebagai dewan juri. Yang pertama, secara keseluruhan itu penampilan kamu sudah cukup baik. Untuk interpretasi, kamu sudah mampu membawakan lagu Boleh Lebo dengan penghayatan yang terasa. Tinggal lebih diperdalam lagi supaya makna dan suasana lagunya itu bisa tersampaikan kepada penonton. Yang kedua, dari sisi teknik vokal sudah cukup terkontrol. Dan kenapa saya sering tegaskan kepada latihan pernapasan, karena latihan pernapasan itu adalah salah satu kunci agar kalian bisa mengontrol semua hal dalam bernyanyi, termasuk pitch control, termasuk nada rendah, nada tinggi, dan juga ketepatan nada. Nah, untuk itu kamu harus lebih banyak melatih pernapasan agar suara kamu itu tetap stabil meskipun lagunya panjang atau penggunaan vibratonya itu di ujung-ujung lagu itu tetap bisa terkontrol dan stabil. Untuk karakter vokal, kamu punya warna suara yang cukup khas dan enak didengar. Tinggal lebih berani mengeksplorasi warna suara dan dinamika agar tidak terdengar terlalu flat gitu. Untuk penampilan, kamu sudah cukup percaya diri di atas panggung. Tinggal kamu harus lebih relax lagi lah, lebih ekspresif, dan harus bisa membangun komunikasi dengan penonton supaya penampilan kamu itu terasa lebih hidup. Bagaimana kamu membangun itu? Eye contact. Jadi tatapan kamu terhadap penonton itu juga menggambarkan komunikasi kamu untuk menyampaikan makna dari lagu ini. Dan secara keseluruhan, bagi saya Mita sudah punya modal yang bagus. Tinggal kamu harus lebih percaya diri ya, harus lebih percaya diri, perkuat teknik, dan berani memberikan sentuhan karakter pribadi kamu dalam sebuah lagu. Overall, kamu sudah tampil dengan baik dan semoga hasilnya juga baik. Terima kasih dan terus semangat untuk Mita.
0: Teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kita lanjut dengan nomor tampil 2 kategori putra dari RRI ND. Inilah Ampi Vina membawakan lagu Butet.

0: Kita langsung saja mendengarkan komentar untuk penampilan Ampi dari RRI ND. Silakan Kak Maria.
1: Halo Ampi Vina, Kak Kecil suka sekali dengan penampilan kamu. Kamu menggunakan seragam kebanggaan kamu dan itu membuat kamu tampan sekali. Tampak di depan kamera ya. Oke, sekarang Kakak Celi mau kasih masukan. Kakak Celi suka dengan pernapasan kamu karena lagu ini kan ngalir saja dan banyak tarikan-tarikan yang sangat membutuhkan energi, terkhususnya yaitu napas ya. Tapi ada evaluasi dari Kakak Celi untuk keseluruhan penampilan kamu pada lagu Butet ini ya. Lagu ini kan ngalir terus nih. Kakak Celi itu dari awal sampai akhir tuh menunggu sesuatu yang spektakuler, ya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang wah, yang bisa bikin Kakak Celi itu bulu kuduk berdiri. Tapi ternyata yang Kakak Celi tunggu-tunggu tuh tidak terjadi di situ, di lagu yang kamu bawakan itu. Contoh di bagian awal, Butet di pengungsian, donana, leale Butet. Nah, di pengulangan kedua pun kamu menyanyi dengan gaya yang sama. Begitu pula di bagian lirik, idoge, doge, doge, idoge, doge, doge, yang ngalir saja. Nah, Kakak Celi itu tunggu ada sesuatu yang bisa membedakan kamu dengan peserta lain atau orang lain membawakan lagu ini, tidak begitu. Jadi kamu tuh nyanyinya ngalir saja, tidak ada sesuatu yang istimewa, yang ada X-faktornya, ya, X-faktornya. Dan itu membuat Kakak Celi hanya menikmati, tetapi tidak membuat Kakak Celi terlalu amat sangat jatuh hati dengan kamu. Suara kamu bagus sayang, nafas kamu juga bagus, pengolahan nafas kamu juga bagus. Cuma itu tadi, Kakak Celi itu maunya ada improvisasi yang indah, improvisasi yang lebih, karena ini kompetisi ya sayang. Kita tidak bisa hanya menyanyi seperti kita menyanyi karaoke atau menyanyi menghibur, tetapi ada sesuatu yang bikin kamu tuh luar biasa membawakan lagu ini. Oke, yang terakhir untuk penampilan atau aksi panggung kamu, jangan terlalu kaku juga tuh Kak. Jadi hanya pegang mic berdiri. Kamu bisa bermain ekspresi wajah ya, bisa bermain ekspresi melalui gerakan tangan atau gerakan tubuh. Tetap fokus pada kamera, tapi kamu bisa bermain penghayatan ya, penjiwaan lewat kamu punya ekspresi, lewat engkau punya gerakan tangan menceritakan pesan atau isi dari lagu itu. Seperti itu saja masukan dari Kakak Celi sebagai bahan evaluasi penampilan kamu untuk tampilan kamu di lomba hari berikutnya ya. Semoga masukan Kakak Celi ini bisa menjadi evaluasi buat kamu untuk perbaikan di penampilan kamu berikutnya.
0: Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan nomor tampil peserta dengan nomor tampil 2 kategori putri masih dari RRI ND. Edistein Meo Rato membawakan lagu Bo Lelebo.

0: dan mendengarkan komentar untuk penampilan Eddie Stein Meorato. Silakan Kak Dani.
1: Hai Eddie, salam kenal. Sejujurnya saya terpukau dengan performance seorang Eddie di final Bintang Radio Korwil 6 Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya menunjukkan visual impression yang begitu indah dengan penampilan tenunan daerah, tetapi vokal impression juga ditunjukkan begitu luar biasa dari seorang Eddie. Karakter vokal, materi yang begitu bagus, punya warna, punya karakter, dan teknik bernyanyi yang eksploratif, ya, menampilkan teknik yang luar biasa, menunjukkan kualitas yang luar biasa. Dan ini adalah sebuah modal besar bagi seorang penyanyi untuk menjadi bintang. Izinkan saya memberikan satu masukan untuk menjadi bahan perbaikan dan evaluasi. Saya pikir bahwa teknik vokal gliding dan sliding, ya, itu perlu diubah dan juga diperbaiki sehingga tidak terkesan, ya, Edit menjadi penyanyi yang membawa gaya tempo dulu yang menarik, mengayun nada, nafas seperti gaya bernyanyi pada tahun 80 atau 90-an. Kita tahu bahwa Edit punya warna vokal yang hebat, yang luar biasa, yang indah, tinggal dipoles dengan cara bernyanyi yang lebih modern. Apalagi dalam bintang radio, ya, karakter pop modern itu perlu dieksplor sehingga hal itu menjadi kekuatan bagi prestasi Edit di level-level selanjutnya. Sukses Edit.
0: Teman Produa dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kita lanjut lagi dengan peserta nomor tampil 3 kategori putra dari RRI Kupang. Verseli Julianus and Concesao membawakan lagu Butet.

0: Kita lanjut dengan mendengarkan komentar untuk penampilan Verseli. Kami silahkan Kak Ance.
1: Baiklah, selanjutnya penampilan dari peserta nomor 03, Verseli Julianus Kosesao, kategori putra dari RRI Kupang. Kamu sudah membawakan lagu Butet ini dengan sangat baik. Verseli, secara keseluruhan penampilan kamu sudah cukup baik dari sisi interpretasi. Kamu sudah mampu untuk menyampaikan lagu dengan baik dan menangkap suasana dari karakter lagu Butet itu sendiri. Penghayatan kamu sudah terasa, tinggal lebih diperdalam lagi supaya pesan dan emosi lagu itu bisa lebih kuat tersampaikan kepada pendengar. Untuk teknik vokal secara umum, kamu sudah cukup baik dan ada beberapa bagian yang kamu harus perlu perhatikan, terutama ketika kamu berpindah dari nada tinggi ke nada rendah dan nada rendah ke nada tinggi. Ketika kamu di nada tinggi itu, ada beberapa bagian yang terdengar tidak stabil, terdengar seperti kamu memaksakan, dan hal itu sangat berpengaruh dengan teknik pernapasan. Jadi kenapa pernapasan itu sangat penting dan itu menjadi kunci, karena jika kita memiliki pernapasan yang baik saat kita bernyanyi, itu kita bisa membuat lagu itu secara keseluruhan itu menjadi lebih stabil dan terkontrol, sehingga kita bisa bernyanyi lebih terkontrol di sepanjang lagu apabila kita menggunakan pernapasan yang baik. Makanya saya selalu bilang bahwa pernapasan itu adalah kuncinya. Untuk sisi karakter vokal, kamu punya warna suara yang cukup menarik dan punya potensi untuk bisa menjadi ciri khas. Tinggal bagaimana kamu bisa lebih mengeksplor dinamika sehingga kamu tuh bisa membedakan bagian mana yang harus kamu lembutin dan bagian mana yang harus betul-betul kamu menggunakan power dalam sebuah lagu. Untuk penampilan kamu sudah cukup percaya diri, namun tadi ada sedikit kendala teknik penggunaan mic. Ketika kamu menggunakan mic itu pada nada tinggi dan rendah, teknik memegang dan mengatur jarak mikrofon itu harus diperhatikan, karena ketika kamu menyanyikan nada tinggi dan mic itu terlalu dekat, itu bisa suaranya itu terdengar pecah, dan kalau untuk mic-nya terlalu jauh akan hilang suaranya. Jadi yang harus kamu perhatikan itu adalah teknik penggunaan mic, karena itu akan menjadi salah satu faktor juga ketika kamu perform. Dan sama seperti peserta sebelumnya, saya tekankan untuk komunikasi eye contact dengan penonton itu harus lebih latih lagi. Artinya meskipun kamu bernyanyi, kamu tidak bernyanyi untuk diri sendiri, tapi ketika kamu bernyanyi dengan baik, kamu bisa menyampaikan cerita dari sebuah lagu kepada penonton. Untuk keseluruhan, Verse sudah menunjukkan potensi yang bagus. Kamu harus lebih mematangkan teknik vokal dan memperkuat interpretasi. Kamu juga harus belajar teknik makingnya. Kalau tiga hal ini kamu sudah kuasai, penampilan kamu akan jauh lebih kuat. Harus tetap percaya diri dalam bernyanyi, dan semoga kamu bisa menjadi bintang di masa depan. Dari saya sekian dan terima kasih.
0: Ya, dan inilah peserta dengan nomor tampil 3, kategori putri dari RRI Kupang. Listiani Avilia Kapitan membawakan lagu Bo Lele Bo.

0: Kita langsung saja mendengarkan komentar untuk penampilan Listiani. Silakan Kak Maria.
1: Hai Listi, salam kenal dari kakak Celi di ND. Listi ini salah satu finalis dari Kupang ya. Dan kakak Celi juga sangat suka dengan cara kamu membawakan lagu. Kamu ini salah satu penyanyi yang jago sekali dalam penjiwaan atau penghayatan ya. Tapi ada tapinya nih. Karena ini sebuah kompetisi dan harus kakak Celi berikan evaluasi juga penilaian buat tampilan kamu di lagu daerah, pop daerah Bole Lebo ini, maka kakak Celi harus bicara di sini apa saja yang harus kamu perbaiki. Untuk tampilan kamu secara keseluruhan, kakak Celi suka jenis suara kamu juga khas sekali ya, penghayatan, apalagi kamu membawakan lagu ini dengan kedewasaan kamu sebagai seorang penyanyi ya. Hanya saja kakak Celi belum temukan Listiani bawakan lagu ini dengan sangat luar biasa. Lagu ini kan familiar sekali untuk semua kalangan usia ya, baik dari anak kecil maupun orang besar. Semua tahu menyanyi lagu ini. Dan apa bedanya mereka dengan Listiani? Apalagi ini di ajang perlombaan ya, kompetisi. Sudah pasti dewan juri pasti akan mencari peserta yang secara teknik itu yang Listiani belum punya. Listiani membawakan hanya sekedar, kalau kakak Celi ya sebagai penonton ya menghibur. Tapi untuk kelasnya kompetisi, Listiani belum bisa di situ, belum dapat. Secara feel, secara suara, kakak Celi jempol. Cuma secara teknik, kakak Celi belum temukan itu. Ya, kamu harus lebih luar biasa membawakan lagu Bole Lebo yang sederhana ini, terdengar beda, terdengar wow. Terdengar seperti yang tidak biasanya kita dengar begitu. Itu yang mau kakak Celi cari, yang kakak Celi tunggu-tunggu di penampilan Listiani dalam membawakan lagu Bole Lebo ini. Jadi masukan dari kakak Celi, untuk suara, penghayatan kamu bagus, kamu belajar lagi secara teknik ya. Apalagi pemilihan nada-nada improvisasi yang

0: di hari lomba berikutnya ya. Hanya itu saja masukan Kakak Celi, terima kasih.
1: Ya teman Pro 2 dan pemirsa YouTube channel RRI Kupang, kita sudah menyaksikan 6 peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, besok untuk dengar dan saksikan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 untuk hari yang kedua akan menampilkan lagu pop nasional. Akan menampilkan lagu pop nasional pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan dukung terus ya peserta sampai di hari Rabu 30 September 2026 pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah di Bintang Radio RRI titik ID, voting di Bintang Radio RRI titik ID, dan pengumuman akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2026. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Dewan Juri dan Anda juga yang tetap setia mendengarkan dan menyaksikan pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 6 hari yang pertama. Kita tuntaskan, sampai jumpa besok.
2: Demikian pemilihan Bintang Radio Korwil 6 hari pertama. Sampai jumpa.

0: Intan, Intan, Intan, sini sini kan sudah sini duduk.
1: Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
2: gitu
0: sini.
2: Loh, kan. Sani kita duduk.
1: Iya dah lah.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
2: Ih, kok bisa?
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: sorry teman Pro 2 FM Indi. Hello.
1: Ini yay, back again teman Pro 2. Saatnya kita di sore ceria ya. Setelah tadi kita merilai langsung dari Pro 2 FM Kupang.
0: Bener.
1: Ada Bintang Radio putaran pertama. Di hari pertama teman Pro 2 sudah menampilkan lagu daerah ya. Tadi teman Pro 2 ada 6 peserta dari ND, Kupang, dan Atambua teman Pro 2. Saatnya kita balik lagi ke Pro 2 FM ND. Tapi for your information, besok pagi itu teman Pro 2 di pukul 10 waktu Indonesia Tengah ada putaran di hari kedua untuk menyanyikan lagu pop.
0: Yes,
1: jadi buat kamu semuanya yang mau melihat
0: keseruan
1: bintang-bintang
0: mereka
1: yang sudah tampil tadi,
0: suara
1: jangan
0: mereka
1: lupa voting. Jangan lupa voting jagoan kamu teman Pro 2 biar mereka nanti bisa tembus sampai ke tahap nasional.
0: Benar. Jadi teman Pro 2 bisa di voting ya di link resminya bintangradio.rri.id tuh.
1: Iya, betul sekali teman Pro 2. Kita balik lagi ke Pro 2 FMND dan saatnya kita bakal kasih kamu informasi viral. Jadi bakal banyak informasi-informasi yang relate sama anak muda yang lagi happening saat ini juga. Dan kita bakal kasih kamu beserta playlist-playlist sore hari ini.
0: Ini cocok sekali playlist ini didengarkan di sore hari ini dari KB alias Kilan Boy. Ini buat teman Pro 2, cowok-cewek mantep di Flores ini, di Nusa Tenggara Timur ini, suka sama Kilan Boy. Ini ada lagu Tornado buat mereka.
1: Buat mereka kasih, mereka sore
0: kita
1: hari
0: kasih
1: ini.
0: Kita kasih.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan. Udah langsung jadi pelupa.

0: masih di Sore Ceria. Yay. Kita masih di informasi viral ya, teman Pro2. Informasi apa nih Pika yang bakal kamu share ke teman Pro2 sore hari ini?
1: Nah, tiga kali. Ada info yang ini sangat amat membuat kamu bahagia.
0: Oke, okay, apa
1: juga
0: itu?
1: Juga teman Pro2 bahagia. Bahwa nih teman Pro2, Muhammadiyah resmi tetapkan satu Ramadan pada 8 Februari 2027. Dan ini, oh bergeser berarti ya, lebih cepat.
0: Bergeser lebih cepat.
1: Kalau dari
0: setiap
1: Muhammadiyah
0: bulannya, iya.
1: Nah ini teman Pro2, Dewan Eksekutif Pusat Muhammadiyah telah mengumumkan tanggal Ramadan dan Eid al-Fitri 2027 berdasarkan kalender global Hijri atau KHGT. Ini menggunakan perhitungan astronomis berdasarkan prinsip visibilitas bulan purnama global yang bersatu. So, menurut kalender, satu Ramadan 1448 Hijriah itu akan ditandai dengan hari pertama puasa, akan jatuh pada hari Senin 8 Februari 2027. Sementara satu Syawal itu menandai Eid al-Fitri itu jatuh pada Selasa 9 Maret 2027.
0: Oke, itu biasanya ya, tuh barengan sama kita yang NU biasanya juga Muhammadiyah mulai lebih cepat dan lebaran duluan.
1: Oh, begitu.
0: Ya, tapi tergantung nanti keputusan dari Kementerian Agama ini seperti apa. Apakah nanti NU berbarengan dengan Muhammadiyah ataukah nanti mereka duluan seperti itu?
1: Okay. Tapi ini yang
0: tapi kalau
1: selalu
0: mereka tuh tidak pernah bergeser.
1: Oh, tidak pernah bergeser.
0: Mereka selalu tepat. Semisal sudah diumumkan mereka akan puasa 8 Februari ya, mereka akan 8 Februari.
1: Oh.
0: Nah, NU bisa saja 8 Februari secara bersamaan ataukah 9 Februari.
1: Tapi ini yang lucunya, Sal.
0: Apa yang lucu?
1: Ada komentar.
0: Komentar apa?
1: Katanya, "Ya Tuhan, Ramadan sudah depan mata, tapi saya belum bikin day one masakin sahur buat suami."
0: Doakan ya, semoga nanti di bulan-bulan ini kamu segera mendapatkan calon suami.
1: Untuk day one-nya ya. Terus kalanya juga tidak terasa
0: lucu ya, nih,
1: tiba-tiba
0: nanti ya.
1: Pikirannya bisa saya tebak ya. Tidak ada yang bilang bahwa tidak terasa tiba-tiba sudah mau Ramadan lagi. Semoga kita semua dipertemukan di Ramadan tahun depan dengan kondisi yang sehat dan rezeki yang lancar.
0: Amin. Dan jadi semoga juga semua bisa masakan buat suami ya,
1: ya
0: dan
1: jadi
0: sahur. Lucu banget.
1: Kenapa saya berteriak ya? Kenapa saya yang begitu, saya yang excited tapi tapi apa itu yang seru gitu.
0: Seru.
1: Aktivitas rutinity baru. Rutinity baru itu
0: yang tadinya makan masih disisa dibangunkan, sekarang makan harus masak buat suami.
1: Tapi ini informasi yang menarik juga ya, bahwa teman Pro2 sekarang sudah tahu nih bahwa Muhammadiyah sudah resmi tetapkan satu Ramadan tuh di 8 Februari 2027. Yes. Oke, kita akan kasih kamu informasi lainnya, info viral lainnya, tapi tidak kontroversi,
0: tidak negatif,
1: karena kita tuh orangnya positive vibes semua ya.
0: Iya, dan informasinya juga bakal positif sampai ke kamu teman Pro2.

mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Cleveland. Ada lagu baru, lagu baru.
1: Ini singlenya yang kemarin ya, temen Pradia. Yeah. Itu yang bukan yang masuk sama, yang Zero Position yeah, itu ya?
0: Ini juga okay, sama Cleveland ini.
1: Berarti ini singlenya yang harus kamu dengar, temen Pradia. Kalau kamu belum sempat dengar, nanti tinggal ke 92,2.
0: Ih, asik ya promosinya.
1: Berarti asik dong, masuk banget teman Pro 2.
0: Semakin semangat ya, semakin gelap justru Salsa semakin semangat.
1: Iya, karena sudah makan ya. Kalau belum makan kan kosong.
0: Iya.
1: Kalau sudah makan kan penuh, semuanya penuh, ada
0: perutnya
1: isi dan terisi.
0: Otaknya itu yang paling
1: iya,
0: penting.
1: Iya, betul sekali teman Pro 2. Nah, ini informasi berikut ini teman Pro 2 datang dari seorang ibu guru yang memotret ini masih di NTT sih, di wilayah kita teman berdua. Setelah sebulan usai gempa Flores, ini mau masuk bulan kedua ya. Guru SD bagikan potret para muridnya yang masih belajar di tenda terpal teman berdua. Kurang lebih sebulan setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, aktivitas belajar sejumlah anak di wilayah terdampak masih berlangsung di tenda darurat. Seorang guru di Manggarai.
0: Oh, di Manggarai.
1: Membagikan, ini guru di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, baru-baru ini membagikan potret kondisi lewat akun Twitch-nya @ochimirna. Dalam unggahannya terlihat sejumlah siswa SD beratapkan terpal. Potret tersebut kemudian ramai dibicarakan dan masih mendapat respon dari orang-orang internet hingga kini. Iya teman Pro 2, memang kalau misalnya kita bisa bilang ya, situasi di ND mungkin kita sudah berani masuk dari studio darurat ke dalam studio
0: lebih kondusif
1: yang sebenarnya itu memang lebih aman. Tetapi lebih untuk aman wilayah lagi. Manggarai ke sana, yang sampai dengan hari ini tuh masih ada gempa susulan yang titiknya tuh langsung berada di wilayah Manggarai, wilayah Nagakeo dan sekitarnya, itu memang masih belum aman untuk berada di dalam ruangan dalam waktu yang lama teman-teman.
0: Ya, berarti ini juga proses pemulihan ya, untuk tempatnya, untuk sekolah mereka, terus tempat tinggal mereka juga.
1: Betul.
0: Sementara di renov, makanya untuk sementara ini mereka masih melakukan kegiatan belajar mengajar itu di luar dan hanya beralaskan dengan terpal.
1: Iya, betul sekali teman Pro 2. Jadi buat kamu stay safe everyone. Kalaupun sekarang memang tidak lagi terasa gempa yang begitu besar, tetapi kita juga harus tetap berada dalam kondisi yang aman dan di tempat yang memang ya
0: aman juga
1: teman
0: Pro
1: 2.
0: Terus kalau bisa menghindari kerumunan, juga berada di tempat yang baik juga teman Pro 2 ya, di luar rumah. Kalaupun ya tidak mengharuskan kamu di luar, tidak usah keluar.
1: Betul.
0: Keep anak introvert maksudnya.
1: Jangan ya, kita harus tetap bersosialisasi.
0: Tidak ya teman Pro, kita terkoneksi terus. Yes. Oke deh teman Pro 2, itu dia informasi di Info Viral. Sekaligus kita mau ajak teman Pro untuk mendengarkan lantunan religi sebelum kita masuk ke azan maghrib nanti di 17.51. Yes teman Pro 2.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف.
1: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRI ND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala abdihi wa rasulihi al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan. Yang disebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum syahrur Ramadan, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi, di dalamnya Lailatun hiya khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam Qadar, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat di malam Qadar imanan, karena dorongan iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bulan Ramadan, bulan maghfirah. Maka manfaatkan bulan ini dengan mempersiapkan perbekalan-perbekalan sehingga kita bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh amat rugi, dan amat rugi orang-orang bertemu dengan Ramadan lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar. Pada tangga pertama Nabi mengatakan amin. Pada tangga kedua lagi Nabi mengatakan amin. Pada tangga yang ketiga pun Nabi mengatakan amin. Selesai itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apa aminmu tadi?" Nabi mengatakan, "Telah datang Jibril kepadaku dan mengatakan, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu fanasiya sholata alayya. Hina, dina, dan celaka seorang yang namaku disebut

ya raghima anfu rajulin, celaka hina dina seorang adraka ramadhana, dia bertemu dengan bulan Ramadhan, falam yughfar lahu, dia ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadhan, maka katakan amin. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Bulan Ramadhan memiliki banyak keistimewaan, tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tetapi keistimewaan tersebut akan kita raih, akan kita dapatkan ketika kita memiliki persiapan dan perbekalan untuk menghadapinya. Bekal yang pertama adalah al-ilmu. Kita ilmui apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadhan sesuai dengan apa yang telah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ramadhan merupakan salah satu dari arkanul Islam, rukun Islam yang lima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkannya. Berangkat dari qiyamul lail. Kemudian yang kedua, kita berpuasa. Kemudian kita qiraatul Quran. Kemudian kita berinfak, bersedekah. Menyambung hubungan kita. Memperbanyak zikir kita. Memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Miliki ilmunya. Sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Karena tanpa ilmu, maka akan terasa hampa Ramadan tersebut. Bulan Ramadan akan menjadi biasa tanpa kita memiliki ilmu tentang Ramadan, sehingga benar-benar Ramadan itu menjadi istimewa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah istimewakan bulan tersebut di dalam kitabnya maupun di dalam hadis-hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan fisik kita, lebih-lebih iman kita, sehingga kita bisa memasuki bulan yang mulia ini dengan penuh persiapan, dan Allah Subhanahu wa taala pun menerima seluruh amal ibadah kita, siam kita, qiyam kita, tilawah kita, infak kita, maupun amalan-amalan yang saleh yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FMND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hola, bonjour.
1: Yeah, teman berdua masih di sore ceria dan saatnya kita di TKP titik kumpul berdua.
0: Yes, nih buat teman berdua yang mau cerita nih, bahkan kita di belakang mic ini kita cerita ya, saya kita ngobrol nih, kita lagi tektokan.
1: Update soal wedding preparation,
0: itu juga.
1: Life after marriage,
0: itu juga.
1: Banyak sih teman berdua.
0: Banyak yang kita bahas nih di sore hari ini. Jadi buat teman berdua yang mau join sama kita, bisa di lewat WhatsApp kita 8214765042 sampai di jam 7 malam nanti itu teman produser, silakan gabung di WhatsApp kita top.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Nah, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
3: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
2: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita sudah harus berakhir di edisi Sore Ceria hari ini. Thank you buat kalian semua yang sudah join bareng Salsa dan Priska, sudah seru-seruan bareng. Dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan putaran pertama di hari pertama Bintang Radio Skorwil 6 Kupang, ND dan Atambua. Nantikan hari keduanya besok teman Pro 2 di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

saatnya info Pro 2. Teman Pro 2, informasi pertama, setelah selamat dari reruntuhan bangunan akibat gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, Emilia Vivi kembali mendapatkan perhatian dari personel Babin Kaptimas Polsek Reo Polres Manggarai. Aibtu Samtul Rizal dan Aibda Ruslin menyambangi kediaman Emilia di RT 007 RW 004 Dusun Watoroga, Kampung Serisi, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda Utara, Manggarai Timur, Minggu 27 September 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kondisi korban sekaligus menindaklanjuti kebutuhan pasca bencana. Emilia merupakan salah satu warga yang selamat setelah tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa terjadi di wilayah Kecamatan Reok, Manggarai. Setelah kejadian, ia menjalani perawatan non-medis di Kampung Kajong, Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat, dan baru sekitar satu pekan kembali ke rumahnya. Selama berada di tempat perawatan, Emilia belum sempat menerima sejumlah bantuan secara langsung. Kepada petugas, ia menyampaikan membutuhkan terpal karena tempat berteduh yang digunakan sama ini merupakan milik orang lain yang dipinjamkan kepadanya. Menindaklanjuti informasi tersebut, Babin Kaptimas berkoordinasi dengan Kapolsek Reo dan mendatangi kediaman Emilia. Perjalanan menuju lokasi harus ditempuh melalui medan yang cukup sulit dan akses jalan yang kurang baik. Setibanya di rumah korban, petugas menyerahkan bantuan berupa satu paket kebutuhan rumah tangga yang terdiri dari gula, kopi, teh, saus, biskuit, kecap, dan mie, satu spon, satu selimut, serta beras seberat 5 kg, teman Pro 2. Informasi menarik lainnya, suasana sederhana mewarnai sambang Babin Kaptimas Polsek Adonara Timur di Desa Nihaoni, Kecamatan Ileboleng, Senin 28 September 2006 pagi. Bribka Julius Bedaluan berdialog bersama para pemuda mengenai keamanan lingkungan dan kepedulian terhadap situasi sekitar. Dalam pertemuan tersebut, Bribka Julius mengajak pemuda mengambil peran menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara bersama. Ia menyampaikan pesan Kaptimas melalui dialog santai agar mudah dipahami serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para pemuda diminta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, menjaga pergaulan, serta menyampaikan informasi terkait potensi gangguan keamanan. Masyarakat juga diingatkan tidak mengabaikan indikasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang terjadi di lingkungan sekitar, teman Pro 2. Informasi terakhir, sebanyak 13 pejabat administrator dan pengawas dilantik dalam upacara resmi pemerintah Kabupaten Flores Timur di Aula Seda, Senin 28 September 2006 pagi. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen memimpin pengambilan sumpah, disaksikan Wakil Bupati Ignatius Boliuran dan Forkopinda setempat. Upacara pelantikan dimulai pukul 9.25 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian pembacaan keputusan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat. Prosesi dilanjutkan penandatanganan berita acara serta fakta integritas sebagai bagian dari pelaksanaan amanah jabatan baru tersebut. Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase Esa turut menghadiri pelantikan bersama jajaran pemerintah Kabupaten Flores Timur. Kehadiran kepolisian menunjukkan keterlibatan Polri dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah selama pelaksanaan pemerintah daerah setempat. Kasihumas Polres Flores Timur AKP Eliazer A. Kalelado Esa menyampaikan pentingnya komunikasi lintas lembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya koordinasi yang terbangun dapat mendukung terciptanya keamanan sekaligus kelancaran pelayanan publik bagi masyarakat Flores Timur. Sekian info Pro 2.

0: Alright, teman Pro 2 FM ND, ada Ajan dan juga Frankie yang temani kamu kembali ya di malam hari ini, teman Pro 2 FM ND ya.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2 dan ya teman Pro 2 ya. Kita akan menemani kamu sampai di jam 12 malam nanti di Jaga Malam tentunya. Dan ya, kita akan mengawali malam biasanya tuh dengan CLBK nih teman Pro 2 ya. Dan spesial di malam hari ini akan ada teman-teman dari SMK Negeri 1 ND ya teman Pro 2 ya.
0: Iya, mereka akan kita ajak ngobrol fun ya teman Pro 2 di malam hari ini. Tentunya ini bisa menambah motivasi buat teman-teman mungkin mau PKL di RRI mungkin ya.
1: Iya, benar sekali ya teman Pro 2. Iya. Dan ya nanti di jam 19.30 ya di YouTube-nya RRI ini teman Pro 2.
0: Yes.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman.

0: MND ya. Kita masih terus temani kamu di malam hari ini, teman Pro 2 ya.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2. Dan ya kurang lebih sekitar 10 menit atau 8 menit lagi ya, kita akan menuju ke CLBK bareng siapa nih?
0: Bareng teman-teman dari SMK Negeri 1 ND. Nanti kita akan ngobrol fun, ini pengalaman mereka PKL di RRI ND, yang tentunya juga mewakili teman-teman dari jurusan mereka juga.
1: Iya, ya? Karena mereka ada beberapa orang ya, dan di malam hari ini ada 2 orang yang akan bergabung dengan kita di CLBK. Dan yes, nanti kamu bisa tunggu dan saksikan di live YouTube-nya RRI ND teman Pro 2.
0: Iya.

0: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib.

0: D. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeah. This one's for the broken. The one still hoping.

0: Iya, teman Pro 2 FM Indie ya. Ada iya. John dan juga Frankie yang temani kamu di malam hari ini. Semangat malam buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM dan juga khususnya untuk para cepu ya di dunia ini ya.
1: Kenapa harus ada yang namanya cepu?
0: Yes, kenapa harus ada mereka si cepu ini ya? Happy buat para cepu, yes.
1: Karena memang adanya para cepu tuh biar dunia itu lebih berwarna kayak gitu.
0: Iya, coloring, very colorful ya.
1: Yes, benar sekali okay. Pro 2. Dan yes, di CLBK spesial malam hari ini kita sudah kedatangan dua adik-adik kita yang cantiknya luar biasa malam hari ini.
0: Okay. Yeah. Mereka adalah Veta Endelio, teman Pro 2 FM Indie ya.
1: Oke, okay. Dan sudah hadir di studio bersama kita di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Kakak.
1: Malam kakak. Aduh kurang semangat nih ya. Selamat okay. malam.
2: Selamat kakak.
0: Oke. Okay. Nanti omong agak dekat dengan Mika. Oke.
1: Oke. Ini kalau orang bilang yang tak kenal makan tak sayang. Boleh nih perkenalkan nama nih satu-satu boleh. Dari silakan.
2: Baik, perkenalkan nama saya Charlie dari jurusan TKJ SMK Negeri 1 ini. Terima kasih.
1: Oke, ada Charlie. Nextnya ada siapa nih?
3: Oke, baik. Perkenalkan nama saya Ciri. Saya dari jurusan MPLB Sekolah SMK Negeri 1 ini.
1: Yeah. Oke, ada Ciri. Ada duo C di malam hari ini ya teman Pro 2 yeah. di CLBK ada Charlie dan juga Cheryl. Nah kita akan seru-seruan bareng ya teman Pro 2 dan untuk kamu yang kepo bisa langsung ke YouTube-nya RRI Indie ya. Untuk kamu yang mau bertanya silakan di WhatsApp kita juga yeah. di 082147650422.
0: Oke okay, ya, jadi mau komen-komen live tuh juga bisa silakan ya di malam hari ini barengan sama Charlie dan juga Cheryl ya. Nah, untuk Charlie dan Cheryl ini, sebelum mulai praktek di RRI ini, apa yang ada di bagian kalian tentang dunia kerja dan apakah kenyataannya sesuai dengan ekspektasi nih, Charlie dan Cheryl? Silakan, Charlie dulu.
2: Kalau menurut saya, kalau dalam bayangan saya, dunia kerja itu ribet. Beserta orang-orangnya.
1: Oke. Okay. Orang-orangnya ribet ya.
2: Orang-orangnya pemarah.
1: Oke. Okay.
2: Ya urus kerjaan masing-masing. Mungkin kalau seandainya kami kerjanya salah, bentar.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ibu tiri ya?
2: Ternyata tidak orang-orang di sini baik semua.
1: Oke.
2: Okay. Sering membantu kami ketika kami melakukan kesalahan.
0: Kayaknya kalau misalnya Charlie itu ada di posisi yang seperti kata katakan, itu kayaknya bayangkan seperti film pertapa anak tiri.
1: Benar ya, tadi kok kayak kasar dibentang begitu. Tidak seperti itu.
0: Ibu gitu ya. Kalau Cheryl seperti apa nih?
1: Oke.
3: Sebelum mulai praktik di RRI Endem, saya membayangkan bahwa dunia kerja akan terasa sulit, penuh tekanan. Dan membutuhkan tanggung jawab yang besar.
1: Oke. Kalau begitu, kalau berbicara tanggung jawab pasti memang iya tanggung jawab. Tapi pas kamu masuk sudah berapa hari begitu, bagaimana nih yang kamu rasakan sejauh ini? Kalau boleh tahu, Cheryl di sini ditempatkan di mana nih?
3: Di ruangan SDM.
1: SDM ya. Dengan basic jurusannya apa nih?
3: Jurusan MPLB.
1: MPLB itu apa sih?
0: Panjangan dari mana?
3: Manajemen perkantoran dan layanan bisnis.
0: Oh, orang kantoran juga ini. Ibu kantor dia ya.
1: Oke, okay. Mungkin apa sih apa yang Cheryl lihat ketika masuk dan apalagi ditempatkan di atas kan? Bagaimana di dunia kerja berjalan? Bagaimana Cheryl melihat itu?
3: Ya, pertama masuk awalnya gugup sih. Tapi kalau terbiasa jadi.
1: Aman ya, aman. Jalani saja.
0: Kenapa kamu rasa aman, Cheryl?
3: Karena orang-orang di sini baik.
0: Baik, Cheryl.
1: Oke.
0: Oke, Charlie. Ini sebagai siswi TKJ ya. Apa saja keterampilan yang kalian pelajari di sekolah yang ternyata benar-benar digunakan sama praktik di RRI Indie ini, Charlie?
2: Yang sering praktik di sini kalau CPUC jarang. Yang sering pemasangan kabel secara tepat di sini biasanya dengan Om Budi jalan pergi siaran.
1: Oke. Okay.
2: Pasang kabelan, kabel HDMI. Banyak seterusnya.
1: Seterusnya banyak ya. Oke, okay. Jadi ini sesuai dengan apa yang Charlie pelajari di sekolah. Terus hal baru nih yang Charlie pas di sekolah kan tidak dapat nih, pas datang sini kok ada yang begini, yeah, begitu. Apa nih?
2: Ini setting VMix.
1: Oh, itu baru ya?
2: Ya.
1: Pas pertama kali diajarkan bagaimana tuh ceritanya?
2: Bingung.
1: Terus?
2: Lama kelamaan
1: bisa.
2: Jadi tertarik.
1: Oke.
0: Oke. Kamu kan tertarik kok, Charlie.
1: Oke.
0: Oke, ke Cheryl mungkin silakan.
1: Heeh.
0: Iya, number 4.
1: Iya, sebagai siswa MPLB ya, Cheryl ya. Bagaimana praktik di RRI sendiri itu membantu Cheryl mengembangkan kemampuan komunikasi, kemudian administrasi juga, ataupun pelayanan nih yang ada di RRI itu sendiri?
3: Ya, di sini saya belajar tentang dokumen, mengolah dokumen, menyusun dan merapikan berkas.
1: Oke. Dan itu sesuai dengan apa yang didapatkan di sekolah atau hal baru nih untuk Cheryl sendiri?
3: Hal baru.
1: Hal baru ya.
0: Terus terus kamu rapi berkas hari apa?
1: Oke. Biasanya yang didapatkan di bangku sekolah tuh apa saja sih kalau dari MPLB sendiri nih? Kamu belajar apa saja nih di SMA itu?
3: Mengetik surat masuk.
1: Oke.
3: Mengarsip. Memfotokopi surat.
1: Oke, memfotokopi surat. Itu basic-basic ya.
0: Basic-basicnya ya. Belajar sama Cheryl.
1: Jadi berarti tahu dong nomor surat begitu. Seperti apa bentuk suratnya. Kalau untuk instansi seperti apa, perorangan seperti apa. Terus ketika masuk di atas, di umum itu sudah diajarkan apa, diterapkan itu tidak? Atau kakak di atas belum kasih kesempatan itu?
3: Ya, belum kasih kesempatan sih.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oh, luar biasa ya di malam hari ini. Jadi ada banyak hal baru yang mereka peroleh. Ada juga sesuai dengan jurusan yang mereka belajar ya di sekolah nih, teman Pro 2.
0: Nah, apa perbedaan paling terasa antara belajar di kelas dengan mengerjakan tugas mungkin secara langsung di lingkungan kerja nih, apalagi di RRI khususnya nih, Charlie dan juga Cheryl. Charlie dulu silakan.
3: Perbedaan yang paling terasa ketika belajar teori di kelas, saya lebih banyak memahami materi dan konsep dari guru.
1: Okay.
3: Sedangkan saat mengerjakan tugas secara langsung di lingkungan kerja RRI Endem, saya harus menerapkan teori tersebut dalam situasi nyata.
1: Oke.
0: Oke, jadi di sekolah Cheryl ya teorinya kerja ya aksi nyatanya, cuy.
1: Oke. Okay.
0: Kamu hebat, Cheryl. Kalau Charlie?
2: Kalau saya ini di sekolah lebih kebanyakan guru kasih materi terus menerus tapi praktiknya hanya sedikit.
1: Oke.
2: Sedangkan di sini lebih banyak kerja daripada materinya.
1: Iya, memang di sini kan untuk penerapannya.
0: Iya, KL, masa Taman Rindu gitu.
1: Iya. Oke. Ini Charlie, ini ketika kamu diberikan pekerjaan baru ya seperti tadi VMix tuh. Siapa sih yang di sini yang mengajarkan kamu VMix dari awal tuh? Boleh spill dong, siapa sih?
2: Kakak Kini, Kakak Wanda, Kakak Iqbal dengan Kakak Rindo.
1: Oke. Okay.
2: Kami
0: Elki, bahkan datang
2: sih.
0: Ini kamu kenal namanya Kiano tidak, Charlie?
2: Kenal. Oh,
0: siapa dia, Kiano itu?
2: Teman.
1: Oh, dia. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, pas pertama tuh kayak mereka suruh kamu duduk, ayo belajar VMix nih. Bagaimana sih perasaan kamu? Kayak, aduh, ini takut salah atau bagaimana, Charlie? Perasaan kamu pertama?
2: Perasaannya takut campur gugup.
1: Terus?
2: Terus?
1: Oke. Okay. Kakak kejam tidak sih? Kayak marah-marah begitu tidak?
2: Tidak.
1: Hanya mereka ajar begitu ya cara.
0: Mereka tidak bully kamu, Cak?
2: Tidak.
1: Oke.
0: Angel, kalau Cheryl, mungkin ada tidak kakak yang mengajarkan kamu
1: di atas?
0: Dan mungkin bagaimana cara mereka mungkin men-treat Cheryl selama di atas?
3: Ya, kalau di ruangan saya, mengajarkan saya itu Ibu Siska,
1: Kakak Siska,
3: Kakak Rizky, dengan Ibu Kepala di
1: sini. Oh, oke. Okay. ibu ini.
0: Oh.
1: Oke. Okay. Iya, teman berdua ya. Dan berarti ada pengalaman-pengalaman baru atau ilmu-ilmu baru yang kamu dapat di RRI yang tidak kamu dapat di SMA ya. Oke.
0: Okay. Ya, ini bunyi di mana ini?
1: Oke. Okay. Oke, teman berdua, seru sekali di malam hari ini, tapi kita harus break dulu sebentar ya teman berdua. Untuk kamu yang mau kepo-kepo di malam hari ini, silakan ke YouTube-nya RRI ini atau di WhatsApp-nya RRI ini teman berdua. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Iya, teman Pro 2 FM ND ya, iya. Di malam ini.
1: Dan balik lagi ya di CLBK teman Pro 2 masih dengan Charlie dan juga
0: Cheryl
1: ya teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi ya di obrolan kita di malam hari ini.
0: Nah, Charlie dan juga Cheryl, pernah tidak kalian mungkin melakukan kesalahan sama praktek? Dan bagaimana cara kalian memperbaikinya dan apa pelajaran terbesar yang didapatkan? Pernah tidak mungkin Charlie dan Cheryl itu mungkin, aduh saya bikin salah nih. Mm-mm. Lalu apa nih mungkin yang kalian lakukan untuk bisa memfixkannya itu?
2: Kalau saya sih pernah kakak.
1: Oke, okay, apa nih? Boleh cerita.
2: Itu hari pas saya pegang Vimix, saya nonton HP. Iya, mm-hmm. Tiba-tiba orang sudah mulai di sini, saya belum tekan.
1: Mm-hmm. Terus?
2: Jadi pelajaran untuk saya ketika kakak-kakak memberikan tugas, mm-hmm. Jangan main HP.
1: Iya ya, jadi benar sekali ya. Jadi kita harus fokus juga.
0: Iya, okay. Fokus.
1: Kalau untuk Cheryl bagaimana?
3: Ya pernah.
1: Di atas pernah ya.
3: Iya.
1: Apa
0: itu,
1: tuh?
0: Itu bagaimana?
3: Salah mengarsipkan surat. Karena salah dengar.
1: Salah dengar.
0: Iya, manusiawi kok, manusiawi.
1: Terus gimana tuh? Kakak di atas.
3: Ya pengalaman saya. Mm-hmm. Bisa
1: bagaimana pas kakak kamu arsip salah tuh kakak marah tidak sih? Marah?
3: Tidak.
1: Terus mereka bilang apa?
3: Nasihat bilang dengar baik-baik dulu.
1: Oh benar sih ya.
0: Okay. Dengar baik-baik ya.
1: Nah ini soal tertib waktu nih, disiplin waktu, tanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Apa sih yang kamu dapat di sini soal itu semua ya, soal disiplin waktu, terus tanggung jawab, Cheryl? Oke, Charlie deh, boleh Charlie ya.
2: Di sini dapat mereka Pak bilang stop. Di sini tuh tidak hanya kemampuan saja, tapi juga kerendahan hati.
1: Oke.
2: Okay. Niat, keinginan untuk belajar, tanggung jawab juga termaksud salah satu yang harus dinilai di sini, yang Pak nilai di sini.
1: Apa tuh?
2: Tanggung jawab,
1: emang tanggung jawab itu penting. Ya. Jadi mungkin ketika kamu di SMA kemarin kan kalau tidak kerja tugas sih tidak masalah. Tapi di sini kalau kamu tidak kerja tugas nanti itu dampaknya bisa saja ke pekerjaan atau orang lain juga.
0: Ya. Okay. Dan titip salam buat Kiano untuk tanggung jawabnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau Cheryl apa nih Cheryl, versi Cheryl?
3: Bang selama menjalani praktik di RRI adalah kemampuan komunikasi. Okay. Kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi.
1: Oke.
0: Okay. Beradaptasi, baik Cheryl. Nah TKJ dan MPLB ini kan mungkin punya kompetensi yang berbeda. Nah menurut kalian berdua nih, bagaimana bidang ini tuh bisa saling mendukung dalam sebuah organisasi seperti RRI ini? Cheryl silakan mungkin. Iya Cheryl.
1: Oke, Cheryl, silakan. Bagaimana contohnya bisa terjadi kerjasama saling mendukung antara MPLB dan juga TKJ ya? TKJ ya, gitu.
0: MPLB. Apa nih?
1: Oke, Charlie mungkin ya. Charlie boleh.
2: Ya. Kalau saya di sini kan saya ambil jurusan TKJ jadi masuknya di teknik. Menurut saya tanpa teknik juga penyiaran di sini tidak dapat
1: berjalan. Benar.
2: Dan juga MPLB ini tentang administrasi. Administrasi tanpa administrasi juga di sini juga tidak bisa berjalan sesuai lancar. Tanpa salah satu pun alur kerja tidak akan berjalan utuh. Ya.
1: Oke, okay, memang benar ya. Tanpa satu pun alur kerja tidak bisa berjalan. Jadi dia tuh harus sama-sama
0: semuanya
1: seimbang
0: mengisi,
1: berjalan
0: ya.
1: Bersama.
0: Iya, semuanya mengisi, cuy. Dan apakah praktik di RRI itu mengubah pandangan kalian tentang pekerjaan di balik layar sebuah stasiun radio nih, Charlie Cheryl? Cheryl dulu, silakan. Apakah praktik di RRI mengubah pandangan kalian tentang pekerjaan di balik layar sebuah stasiun radio nih? Ayah, kalau okay. Cheryl mungkin silakan Cheryl. Iya.
1: Santai aja cerita. Oke, Charlie mungkin Charlie boleh. Mungkin kemarin kan kita pernah persiapan di Endau itu kan di balik layar tuh. Yeah. Boleh ceritakan nih. Mengubah pandangan Charlie tentang pekerjaan di balik layar sebuah stasiun radio. Yeah. Mungkin selama ini Charlie menganggap radio itu gampang hanya omong-omong, tidak tahu kan kerja yang di balik layar yang Charlie saksikan sendiri. Boleh ceritakan?
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
2: Iya, jadi pertama awal-awalnya itu sebelum saya masuk di sini, yang bilang, ih gampang hanya omong-omong saja, ya. Habis teknik tuh hanya pegang ini mic saja. Padahalnya ini kita senggol salah kamera, kameranya refresh lagi.
0: Iya, oke. It's freezing.
1: Apalagi
2: fokus.
1: Oke.
2: Okay. Habis pas isi das, kadang-kadang dia kembali lagi.
1: Terus kemarin pas di ada kegiatan luar begitu, itu persiapannya kan luar biasa. Mungkin bisa ceritakan bagaimana tuh? Kan tahunnya kan cuma satu jam nih acaranya, tapi sehari sebelumnya sudah banyak persiapan. Yeah. Ketika cari ikut kemarin bagaimana tuh?
2: Acara apa nih kakak?
1: Waktu kita di Endau, tapi yang waktu pas mau gempa itu kan
0: acara apa?
1: Jumat, talk show. Yang tidak jadi itu. Atau mungkin beberapa acara yang Charlie ikut pasang alat gitu.
2: Di Nangroro kakak.
1: Oke, bagaimana tuh?
2: Dari hari Kamis, ini Om Kristo suruh kami, saya dan Kiano, teman saya, siap-siap kabel, simpan di tempat, lalu antar di mobil.
1: Terus?
2: Ya, terus besoknya jam 6.
1: Jam 6 pagi?
2: Ya, kami sudah sampai di sini. Siangnya jam 6, jalan ke sana, soalnya di sana ada longsor.
1: Terus?
2: Ya, sampai di sana jam 7:30 kira-kira. Sampai sana kami pasang alat-alat, habis jam 10 mulai ikut talk show.
1: Oke.
2: Sampainya jam 11. Kami pulangnya jam 2.
1: Jam 2 berarti bongkar lagi alat-alatnya. Bongkar lagi. Berarti Charlie baru merasakan wah, pekerjaan di balik layar tuh secapek ini.
0: Seperti ini. Begitulah.
2: Ribet sekali.
0: Iya. Iya. Kalau misalnya kayak gitu memang harus ya begitulah pengalaman dunia radio ya.
1: Pengalaman dunia radio. Oke, ini kurang lebih sekitar 7 menit atau 6 menit nih kebersamaan kita di CLBK di malam hari ini. Siapa yang tahu dulu nih cita-cita berdua nih mau jadi apa nih? Oke, dari Cheryl dulu deh. Cheryl mau jadi arsip apa namanya ya? Kalau arsip tuh apa sih? Kurang tahu sih.
0: Coba. Cheryl, kamu mau jadi apa?
1: Mau jadi apa? Mungkin mau lanjut kuliah di mana begitu nanti?
3: Sejujurnya tidak lanjut kuliah sih.
1: Oke, ya tidak masalah.
3: Pokoknya kerja aja.
1: Maunya langsung kerja ya.
0: Wih, mantap.
1: Itu mantap sih. Gas, pilihan yang bagus.
0: Gas, Cheryl.
1: Oke. Kalau Charlie?
2: Kalau saya pertama awal-awalnya itu cita-cita jadi suster.
1: Oke, jauh sekali ya. Terus?
2: Hanya terlanjur masuk di SMK, jadi tidak nyambung kakak.
1: Oke, kedepannya mau kemana nih? Kuliah atau masih dengan cita-cita yang lama?
2: Kuliah.
1: Oke, kuliah nanti ambil apa nih? Sesuai jurusan SMA kah atau pengen coba hal baru?
2: Sesuai jurusan SMA.
1: Sesuai jurusan SMA.
0: Pantas kamu memberikan citra terbaik karena kamu suster.
1: Kamu suster. Oke. Apa lagi ya terakhir ya?
0: Mungkin ini harapan lah buat Charlie dan juga Charlie mungkin untuk generasi muda, silakan.
1: Oke, Charlie, harapan kamu ke depan untuk generasi muda kita.
0: Iya. Silakan.
2: Terus belajar, jangan putus asa. Karena dengan belajar cita-cita akan tercapai.
1: Oke, singkat padat jelas ya. Terus belajar.
0: Kalau Cheryl apa?
3: Harapan saya, saya bisa belajar dengan giat lagi.
1: Oke.
3: Bisa menggapai cita-cita.
1: Oke. Oke, amin ya. Semoga semua cita-citanya bisa tercapai ya. Dan teman berdua ya, seru sekali di malam hari ini di CLBK ya bersama Charlie dan juga Cheryl, duo C nih teman berdua. Dan ada dari kamu mungkin Hendra?
0: Mungkin selepas ini kita akan ada musik live chat teman berdua FM Indie ya.
1: Iya, benar sekali teman berdua.
0: Nanti akan barengan sama
1: Strip
0: Let me check.
1: Oh, sama Felicia
0: ya. Barengan sama teman Ellen dari Pulau 2 Jakarta. Terima kasih buat Charlie dan Cheryl. Semoga kalian baik-baik saja.

Indonesia, teman berdua. Yo yo yo, howdy howdy teman berdua. Selamat sore dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman berdua. Ditemenin sama gue Landa Krisandaru langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman berdua di hari

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia. Kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Okay. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya, gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener.
0: Rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi. Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus, menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling

0: gitu.
1: Oh.
0: It's my first time.
1: Wow, oh yeah?
0: Yeah.
1: Okay, so welcome ya. Jadi dari ya kan waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
0: 4 bulan.
1: 4 bulan?
0: Yes, 4 bulan.
1: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Hmm? Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
0: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
1: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya, benar.
1: Iya sih? Kamu anak keberapa BTW?
0: Aku anak pertama.
1: Anak pertama?
0: Yes.
1: Adik-adik kamu?
0: Betul, aku dari 3 bersaudara.
1: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
0: Iya.
1: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
0: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
1: Oh, online-online gitu gak boleh?
0: Itu gak boleh. Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta, Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh, Kak.
1: Oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
0: Iya.
1: Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
0: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
1: Wow,
0: gitu.
1: Luar
0: jadi
1: biasa.
0: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh, Kak, mau sayangin siapa, mau sayangin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh.
1: Oke.
0: Katanya ya, sangat observant.
1: Oke, jadi kamu mengamati ya.
0: Iya. Oke. Karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh, Kak, awal-awal tuh.
1: Oke.
0: Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama.
1: Oke, langsung keluar aslinya ya.
0: Iya gitu.
1: Oke, sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
0: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
1: Oh gitu?
0: Iya, karena emang kayak gitu, Kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
1: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
0: Aku night owl sih kayaknya.
1: Yes, betul, sama aku juga.
0: Iya kan?
1: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
0: Jujur.
1: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
0: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
1: Pelajarin.
0: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
1: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
0: Betul,
1: ya, kan, ya?
0: Benar.
1: Oh oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
0: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh, Kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
1: Jadi akhirnya
0: terus,
1: jadi bahan liputan ya perjalanan-jalan kalian.
0: Seru deh, seru.
1: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
0: Betul.
1: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
0: Iya. aku apa ya, senang banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri, Kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata yang
1: Iya, apa nih?
0: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious. Tapi aku ganti Felicious.
1: Felicious
0: gitu.
1: Ya.
0: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
1: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yes. Halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah it's been a while lah, kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang. Kira-kira
1: rasanya,
0: gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke. Okay.
1: Kak Denny Sigia,
0: okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow.
0: Puji
1: Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya.
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih, Kak.
0: Oh, gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kalau Kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung merasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau itu, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet, ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini, karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapatan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya, benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan, Kak.
0: Iya.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral.
0: Gak mau
1: gitu, karena emang aku juga masih berproses. Dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu. Yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak, kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh iya? Oh,
1: kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya, aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas frequency itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering ngonten kan, yeah, kak. Mm. Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu, sesuatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana.
0: Okay.
1: Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Yes. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini ranah aku banget. Asik. Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak katanya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Okay, itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Okay.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti kalau misalnya masalahnya
0: masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Produ yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya? Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya?
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Okay. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya. Iya. Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak, maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu nggak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas misi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, terus masih cek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata, tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Okay. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya. Gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Produa dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Oke. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak
0: Indo
1: nih,
0: dulu.
1: Banyak sih.
0: Oke, okay. Yang paling yang wah, Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke, oke.
1: Oke, kalau dari luar, siapa ya? Troy Kelly.
0: Oke. Okay. Oke, okay. kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah, dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Oh, yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. Uh-huh. At the same time tapi juga kayak super technical juga. Yeah. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas, ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya, yeah, lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi, it's an English song,
0: okay,
1: from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ. Dan ternyata kayak, asik banget gitu.
0: Oke, okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, okay, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget, okay, tau Kak.
0: Oke,
1: okay.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku liat semakin banyak apa namanya kayak

0: apa nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Revenrance juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Revenrance-nya dia, and I think she's a genius.
1: Gila, Ziva,
0: yes,
1: gila.
0: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
1: Amin. Kalau luar tadi siapa?
0: Troy Kelly.
1: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
0: Karena aduh, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
1: Oh.
0: Troy Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
1: Oh.
0: Yang kayak gitu tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande sama Troy Kelly.
1: Okay.
0: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja.
1: Yeah, yeah.
0: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
1: Yeah, yeah.
0: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Troy Kelly, mirip Ariana Grande.
1: Oke. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
0: Ariana Grande.
1: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
0: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
1: ya. Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
0: Dateng dong ke Indo.
1: Ayo Ariana mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya Cia, gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
0: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
0: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak aduh ini susah banget gila gitu. Awalnya juga ngira kayak aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
1: Segila itu.
0: Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar riff and run tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin riff and run. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own riff and run gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku riff and run itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see.
0: Itu,
1: jadi lagu orangnya dibikin agak Cia lah ya.
0: Aku cari nih riff and runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar riff and runs tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
1: Oh iya, Grace, betul.
0: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love
1: Alone. Nah lo gimana coba?
0: Nah lo gimana? Aku juga awalnya kayak gila ini gimana riff and runs-nya. Tapi belajarnya tuh step by step Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi

0: pelan-pelan Pak Supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Yoi. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Mm-hmm. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba gitu.
0: Harus GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada enggak tahu enggak GC nih? Takutnya enggak tahu nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare di situ.
1: Iya, benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih. Cia, ada Lara nih yang bertanya. Halo, selamat malam Kak. Katanya pernah enggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang enggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
1: Wow, mau nangis
0: luar
1: aku bajunya.
0: Luar biasa.
1: Haru, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fasenya tuh sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga, dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita, gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu apa gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating gak sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
1: Renungan
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8 deng, mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: wah,
1: jam
0: 5. Wah gila sore kan banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan yo.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai gitu.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Oh, iya. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari. Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu ya. Dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa senang sama karya-karya aku, karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kak, kayak oh, udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu,
0: kalau
1: ya,
0: kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya
0: gitu.
1: When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia apa ya?
0: Cia apa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman produser udah kerasa banget, udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit, and juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman produser.

0: Iya, teman Prodo FMND, kita Prodo balik lagi temani kamu ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Salah tadi kami ikutan Music Live Chat ya barengan sama Elan di Prodo Jakarta, teman Prodo.
1: Iya, benar sekali teman Prodo ya.
0: Dan lagi besok malam ya di jam 8, teman. Mm-hmm.
1: Dan sekarang ya teman Prodo, kita sudah sampai di cerita menutup hari ya. Spesial untuk kamu di malam hari ini yang mau join bersama kita, mau curhat-curhat silakan di 082147650422.
0: Jadi kamu boleh cerita apa saja yang ingin kamu ceritakan ya, nanti bakal kita bacakan kisah-kisah kalian di cerita menutup hari.

merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. 2, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. 3, mengganggu pandangan. 4, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: Iya, teman Pro 2 FMND. Balik lagi di cerita penutup hari ya. Silakan untuk yang mau bergabung di 0821-4765-0422 ya. Di 0821-4765-0422. Berbagai curhatan bakal kita bacakan di malam hari ini.
1: Iya.
0: Ada sebuah curhatan dari Rina di baru.
1: Dari Rina.
0: Katanya dia mau cerita tentang hubungan yang sudah berjalan hampir 3 tahun. Dulu kami bisa ngobrol sampai lupa waktu. Sekarang komunikasi hanya sebatas sudah makan atau lagi apa. Saya sebenarnya tidak sedang mencari orang lain. Saya cuma merasa seperti kehilangan teman dalam diri pasangan sendiri. Yang buat saya bingung, setiap kali saya coba ajak bicara serius, dia selalu bilang banyak masalah, minta saya mengerti. Saya mengerti, tapi saya juga ingin dimengerti. Sekarang saya bertanya dalam hati, apakah bertahan berarti sabar atau justru saya sedang bertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah berubah. Saya masih sayang sih, tetapi saya juga mulai lelah menjadi salah satunya orang yang berusaha membuat hubungan ini tetap hidup nih.
1: Oke, untuk siapa tadi ya, Rina ya?
0: Iya, Rina.
1: Oke, baik-baik ya di sana nih, Rina ya. Semoga kamu bersama pasangan itu bisa melewati cobaan-cobaan

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di

0: teman terbaik kamu. Yes, dan tentunya masih di cerita penutup hari ya. Tadi kita sudah dengarkan curhatan dari Rina ya. Tadi ya, teman produser, silahkan kalau kamu mau curhat juga langsung gabung saja di 082147650422 ya teman produser. Yes. Kita tunggu kamu untuk join di malam hari ini.
1: Kita ucapkan dulu sama ulang tahun, buat hari ulang tahun di tanggal 28 September ya.
0: Yeah.
1: All the best buat semuanya, sukses buat yang lagi ulang tahun di hari ini teman produser
0: ya.
1: ND dan pokoknya have fun ya buat kamu semuanya ya, dan ya yeah.
0: Kita harap yang terbaik ya, karena memang karena hari ini belum selesai ya, di tanggal 28 ya hari ini ya, yeah, tahun kedua. Dan untuk kamu yang ulang tahun hari ini, kami ucapkan bantu amin atas semua harapan-harapan yang yes, telah teman-teman harapkan ya.
1: Panjang umur dan terbaik buat semuanya teman Broadway from India.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muteri lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: Alright, teman Pro 2 FM Indi ya.
1: Iya, teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih di cerita penutup hari teman iya. Pro 2. Untuk kamu yang join di TikTok juga bisa langsung ke WhatsApp yang sudah Frankie sematkan ya teman Pro 2. Langsung curhat-curhat ke nomor WhatsApp kita nih. Mungkin sudah ada yang bergabung di malam hari ini.
0: Oke, di malam ini yang bergabung dari Yohan di Popire.
1: Oke.
0: Katanya kakak saya punya sahabat perempuan yang sudah saya kenal sejak SMA. Kami dekat, hampir semua cerita ya saya dia tahu. Masalahnya beberapa bulan terakhir ini saya sadar kalau perasaan saya ke dia itu berubah. Saya mulai suka sama dia lebih dari seorang teman, kakak. Yang buat saya takut bukan ditolak. Saya takut kalau saya jujur justru hubungan kami malah jadi canggung dan persahabatan yang sudah bertahun-tahun itu tidak sama seperti sebelumnya. Kadang dia cerita tentang cowok yang dia sukai, saya hanya biasa mendengarkan sambil pura-pura biasa saja. Saya tidak tahu harus bilang perasaan atau tetap menyimpannya karena ternyata mencintai sahabat sendiri itu bukan cuma soal berani menyatakan perasaan tetapi juga berani menerima kemungkinan bahwa semuanya bisa berubah. Oh, friendzone. Oh, ya.
1: Friendzone itu memang berdua. Ini bahaya juga sih ya. Kalau seandainya dia ungkapkan kemudian temannya ini tidak apa istilahnya belum mau menerima ya. Jadi persahabatannya tuh bisa sedikit terganggu kali ya teman berdua.
0: Ini kayaknya kalau ada sih dulu kayaknya artis saya lupa ya. Mereka ini temenan, mereka ini teman dan akhirnya teman akrab sekali ya. Dan akhirnya menjadi suami istri dan itu sudah difilmkan ya, teman tapi menikah kalau nggak salah.
1: Oke, ya. Kayaknya langsung begitu saja boleh ya. Daripada butuh proses-proses mendingan teman langsung menikah nih teman Pro 2.
0: Jadi mereka itu adalah sahabatan yang sangat dekat dan si cewek ini tidak tahu bahwa si cowok ini menyimpan perasaan ke dia gitu dan memang si cewek ini menganggapnya ya teman biasa, kocak-kocak, hang out, nongkrong segala macam ya, tapi memang si cowok akhirnya memberanikan diri ya untuk say in love kepada si cewek ini. Si cewek awalnya sempat kaget dan shock, dan dia akhirnya sempat renggang juga hubungan persahabatan mereka, tapi akhirnya mungkin jodoh, who knows ya.
1: Iya benar.
0: Akhirnya ya.
1: Oke, teman Pro 2 ya. Semoga yang di Popire ini bisa jadi seperti di film ini nih teman Pro 2 ya, teman tapi menikah.
0: Iya.
1: Ya, silakan ya yang mau join kita berdua tunggu ya untuk kamu di malam hari ini.
0: Jadi Heaven terus si Pro 2 FM teman.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, teman Pro 2 FM Indi.
1: Iya, teman Pro 2. Tadi barusan lagunya siapa ya?
0: Ini ada I'm the One from Justin Bieber.
1: Oke, DJ Khaled. Siapa lagi ya? Lil Wayne ya. Yeah.
0: Ada Chance the Rapper. Ada Quavo.
1: Oke.
0: Lil Wayne juga, teman Pro 2. Oke, ini yang bergabung ya. Katanya, selamat malam kakak, saya mau curhat nih. Saya adalah putri tunggal dari seseorang yang berasal dari Indona kakak.
1: Oke. Okay.
0: Ayah saya sudah puluhan tahun hidup di Jawa. Namun dari tahun 1980-an beliau sudah meninggalkan kampung halaman untuk merantau ke Pulau Jawa, tepatnya ke Surabaya. Dan di tahun 1994 beliau pulang untuk pertama dan terakhir setelah meninggalkan kampung halamannya. Dan selama itu ayah saya masih tetap kontakan sama semua keluarga di Indona. Sampai di tahun 2020 ayah saya kehilangan kontak dari semua keluarga. Dan sampai akhirnya di tahun 2023 ayah saya jatuh sakit. Dan di tahun 2025 kemarin ayah saya meninggal dunia kakak. Dan selama sakit sampai di penghujung usia, ayah saya permintaannya cuma satu. Kata beliau, kalau meninggal nanti tolong kasih kabar ke saudaraku ya. Katakan sama mereka kalau sama ini saya hidup dengan baik dan selalu merindukan kalian. Jadi saya curhat ke radio Produ FM ini bertujuan semoga salah satu dari saudara-saudaranya almarhum ayah saya ada yang mendengarkan kakak. Ayah saya itu bernama Yunus Mbuu, putra dari Umar Wolu. Nama saudara-saudaranya Nurdin, Nuli, Arba'a, Dei. Yang terakhir Kartini, bapakku berasal dari Indona. Sekarang jadi Nuakota kakak. Saya hanya ingin melaksanakan amanah terakhir dari almarhum ayah saya kakak. Terima kasih.
1: Oke.
0: Oke
1: ya. Ini berarti dia sedang mencari keluarganya itu teman berdua ya. Oke. Okay. Dari kak siapa nih? Biar kita tahu kan konfirmnya dari kak siapa tuh yang.
0: Oke. Okay, ini sih katanya sih dari Natalia ya. Dari Natalia teman berdua FM ini. Tapi ini saya masih proses ya untuk membacanya teman Pro 2 FM ND. Jadi katanya ayahnya itu kan merantau ke Jawa ya.
1: Iya benar.
0: Merantau ke Jawa terus
1: balik cuman sekali ke sini. Terus balik lagi ke sana.
0: Balik ke sana lagi. Dan katanya ayahnya hilang kontak dari semua keluarga sampai akhirnya tahun 2023 ayahnya jatuh sakit.
1: Okay.
0: Dan di tahun 2005 kemarin ayahnya meninggal dunia. Selama sakit di sampai di penghujung usia permintaan cuma satu. Ya tolong kasih kabar ke saudara-saudaranya. Katakan sama mereka kalau sampai ini saya hidup dengan baik dan selalu
1: harusnya dikasih tahu nama ayahnya siapa tadi ya?
0: Iya, katanya nama ayahnya itu adalah Yunus Mbuu.
1: Oke.
0: Okay. Putra dari Umar Wolu. Nama saudara-saudaranya adalah Nurdin, Nuli, Arba'a, Dei, dan yang terakhir itu Kartini. Bapaknya berasal dari Indona. Sekarang jadi Nuakota. Nuakota itu yang dekat Kasiska.
1: Om
0: Kriso itu.
1: Oke.
0: Saya hanya ingin melaksanakan amanah terakhir dari almarhum ayah saya kakak.
1: Oke, ya Natalia ya, semoga mungkin ada pendengar kita yang di malam hari ini bisa langsung konfir ke Natalia ini ya teman produa. Atau mungkin dengan nama-nama yang disebut tadi ya, atau nama dari almarhum yang disebutkan tadi. Mungkin teman produa yang mendengar kita di malam hari ini langsung, wah kayaknya kenal nih teman produa. Silahkan langsung nanti ya hubungi Kak Natalia teman produa. Ya,
0: aduh. Ini agaknya sih ya maksudnya teman produser.
1: Iya benar ya.
0: When it comes to father, I just like.
1: Mungkin Natalia punya punya planning nanti boleh berkunjung langsung ya siapa tahu kan? Yeah. Karena memang masih ingat nama-namanya, boleh langsung kunjung langsung ke Indona nih teman produser ya.
0: Berarti Natalia sekarang di mana? Natalia di Indona
1: di sana mungkin di perantauan itu.
0: Oke.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kawan Pro 2 FM ND ya. Ini masih barengan sama John dan juga
1: Frankie ya, teman Pro 2. Dan di malam hari ini mungkin sudah ada yang bergabung bersama kita di cerita penutup hari. Oke, belum, silakan ya teman Pro 2 ya, di 08214765042 ya. Kita masih menunggu kamu sampai di jam 11 malam nanti teman Pro 2. Silakan ya join di live TikTok kita juga boleh, mau request lagu atau curhat-curhat juga boleh ya.
0: Ya, teman Pro 2, kita masih punya waktu juga buat kamu-kamu semua. So jangan sungkan ya buat join di cerita penutup hari untuk malam hari ini.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: Oke teman produser, ada Glenn Sebastian ya, Kipas Lenso menemani kita di malam hari ini ya teman produser. Dan silakan ya di cerita penutup hari teman produser. Kurang lebih setengah jam lagi nih kebersamaan kita.
1: Setengah jam lagi teman produser.
0: Iya, kebersamaan kita di cerita penutup hari. Silakan yang mau join di WhatsApp kita teman produser.
1: Ini ada yang bergabung ya.
0: Oke.
1: Produser. Mana ya? Oh ya, selamat malam teman produser. Saya Kevin Dimbongawani. Saya ini sedang menjalani hubungan jarak jauh karena pasangan satu kerja di luar daerah, kakak. Saya sih pikir awalnya semua baik-baik saja. Ternyata setelah beberapa bulan mulai terasa berat nih, kakak. Kami tidak bisa bertemu ketika salah satu sedang sedih, tidak bisa sekedar makan bersama atau jalan sore. Komunikasi juga kadang terganggu karena kesibukan kami. Yang paling sulit tuh rasa takut kehilangan tuh, kakak. Bukan saja percaya dia, tetapi karena saya sadar kehidupan kami masing-masing terus berjalan nih, kakak. Saya cuma ingin punya hubungan yang tepat dan juga tetap punya tujuan. Karena menurut saya hubungan jarak jauh itu ya bukan hanya tentang seberapa kuat menahan rindu, tapi juga apakah dua orang ini masih berjalan menuju arah yang sama. Oh, LDR
0: nih teman produser.
1: Butuh konsistensi.
0: Benar ya, bagaimana kita bisa mengalahkan yang namanya overthinking, kemudian harus memaksimalkan yang namanya komunikasi. Itu penting sekali nih teman produser. Oke, semangat nih untuk para pejuang LDR ya di malam hari ini.
1: Iya, dan pokoknya untuk yang LDRan, rukun ini rukun selalu ya.
0: Iya benar. Semoga bisa dipertemukan ya, jangan LDR terus ya.
1: Because there's so many things happen ya.
0: Iya.
1: Di antara orang LDRan tuh curigaan lah dan
0: overthinking lah. Iya, banyak hal nih yang mengganggu.
1: Iya, tapi ada juga kok yang langgeng kok karena saling percaya tadi teman Pro 2 FM.
0: Iya, benar sekali teman Pro 2.

lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich & Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik,

0: Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Semangat malam untuk semuanya, masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2 ya. Dan kayaknya kurang lebih 10 menit ya di cerita penutup hari ini, teman Pro 2. Dan apakah kita harus mengakhirinya di malam hari ini?
0: Iya, kita akhiri saja.
1: Oke, teman Pro 2, thank you untuk kamu yang sudah join di cerita penutup hari. Untuk kamu yang belum berkesempatan, tenang ya, karena cerita penutup hari ada di tiap hari di jam yang sama, teman Pro 2.
0: Dan salam cepu, teman Pro 2 FM ND ya.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan.

Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika, dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Prodo FMND dengan terdengarnya irama ini, maka kami telah selesai menemani teman Prodo. Jadi simbiaran hari ini Senin 28 September 2006 kami akan berjumpa kembali sepagi di FM 92,2 MHz. Akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk teman Prodo. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara untuk hari ini, edisi Selasa 29 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Priska Sare Ora dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Allah mengenal dan memanggil kita semenjak kita masih dalam rahim ibu. Selamat pagi teman-teman pendengar Pro 2 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali bersama saya, Maria Mater Dei Susana Neni SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, hadir menemani Anda dalam Renungan Pagi Katolik, edisi Selasa 29 September 2026. Sebelum kita melanjutkan acara pagi ini, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Gereja Katolik secara khusus merenungkan panggilan Natanael dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Kisah panggilan Natanael dipanggil untuk mengikuti Yesus memiliki pesona tersendiri. Natanael dalam bahasa

0: yang akan membebaskan dan menyelamatkan umat Israel. Mari kita belajar dari panggilan iman Natanael. Pertama, panggilan itu adalah sebuah pertemuan dan pengalaman pribadi. Tepatnya, pengalaman perjumpaan dengan Yesus sendiri yang memanggil. Fakta bahwa Andreas dan Simon yang semula mengikuti Yohanes Pembaptis dan menjadi muridnya, kini memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ini menegaskan bahwa Yesus benar-benar memiliki pesona dan daya pikat tersendiri. Apa yang mereka kagumi dan alami menginformasikan keyakinan mereka bahwa Yesus bukan hanya seorang guru biasa, Dia adalah seorang Mesias, anak Allah. Yang kedua, pengalaman mengenal, mengalami sendiri Allah, dan meyakini siapa Dia, pada akhirnya harus diwartakan. Ini adalah sebuah pengalaman sukacita yang harus dinyatakan kepada semua orang, supaya kabar sukacita itu dapat menyebar dan diterima. Bahwa Allah telah hadir dalam hidup manusia, dan juga cinta kasih Allah telah dinyatakan kembali dengan menyerahkan anaknya untuk menjadi juru selamat. Bagian dari paket pewartaan itu adalah kemungkinan akan ada kegagalan dan juga penolakan, atau setidak-tidaknya kemungkinan orang akan menjadi ragu akan status keilahian dan kemesiasan Yesus. Di sini, Natanael mewakili sikap semacam ini, sikap kemanusiawian itu. Pengalaman ini berkembang menjadi sikap penyerahan diri, di mana sikap itu sering diterangi oleh nalar Roh Kudus, sehingga sikap yang kurang percaya dapat berubah menjadi orang yang lebih beriman dan percaya. Hari ini, para pendengar yang terkasih, kita belajar dari Natanael untuk hidup menjadi diri sendiri, untuk menjadi pengikut Yesus, bukan dalam kepura-puraan dan kemunafikan, seperti contoh berpura-pura ke gereja, berpura-pura mengikuti doa di KUB, atau berpura-pura mengikuti kegiatan rohani supaya dikatakan benar orang Katolik. Bahwa kita kadang-kadang menjadi tidak yakin, itu adalah bagian dari dinamika keberimanan kita. Mari kita saling meneguhkan satu sama lain, menjadikan diri kita orang yang pantas untuk dipanggil menjadi pengikut Kristus yang siap mewartakan kerajaannya di mana saja berada. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, syukur dan terima kasih karena Engkau sudah memberi kami nama dan mengenal kami masing-masing semenjak kami masih dalam rahim ibu. Seperti Engkau mengenal Natanael. Belajar dari sang murid Natanael, kami juga bersedia menjadi murid-Mu yang taat dan setia, ikut membangun kerajaan-Mu di zaman ini sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Semoga dengan merayakan pesta ketiga malaikat besar pada hari ini, kami semakin menyadari dan meyakini kebesaran-Mu yang tiada tara, yang akan selalu menyertai kami kapanpun, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Teman terbaik.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Teman terbaik.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
2: Teman terbaik.

0: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Produa, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Produa yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
2: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,

Informasi pertama, sebanyak 13 pejabat Pemkab Flores Timur dilantik, Polri perkuat sinergi. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 13 pejabat administrator dan pengawas dilantik dalam upacara resmi pemerintah Kabupaten Flores Timur di Aula Setda pada Senin 28 September 2026 pagi. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen memimpin pengambilan sumpah disaksikan oleh Wakil Bupati Ignatius Boli Uran dan Forkompimda setempat. Informasi selanjutnya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwanda menyebut sebanyak 7.367 tenaga kerja aktif di NTT telah tercakup BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pemutakhiran data per 21 September 2026. Melihat tingginya penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI, BPJS Ketenagakerjaan mengubah strategi edukasi dengan menyasar pelajar SMA dan mahasiswa sebagai calon pekerja migran pada masa mendatang. Informasi terakhir, aktivitas kegiatan belajar mengajar atau KBM tingkat SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten ND, Ngada, dan Nagekeo berangsur pulih setelah gempa bumi melanda wilayah tersebut. Pemerintah terus mendorong sekolah menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi masing-masing agar hak pendidikan siswa tetap terpenuhi.

0: Teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Dua MHz Pro 2 FMND, teman terbaik.

Mendo kamu 2 FM Produa RRI Anda teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Produa. Halo. Happy Thursday buat kamu ya. And selamat pagi buat kamu yang hari ini di hari Selasa ini teman Produa di tanggal 29 ini sudah pada bangun, mungkin sudah pada mandi atau sudah siap beraktivitas nih. Atau kamu yang baru buka mata sambil kamu masih berpikir, "Ah, hari ini benar-benar harus bangun sekarang kah? Sepagi ini kah?" Ya iya teman Produa. So, Priska temani kamu di pagi hari ini sampai di jam 10 nanti teman Produa di Sepada. Selamat pagi teman Produa. Dan buat kamu, buat kau semua, kalau kita bicara tentang pagi hari ini teman Produa, setiap orang tuh pasti punya morning routine masing-masing ya kan. Mungkin kamu yang begitu bangun tuh langsung cari handphone saya mana nih, cek WhatsApp-nya, lihat IG kamu, scrolling sebentar, katanya cuma 5 menit, ah kebablasan ya, tiba-tiba sudah 30 menit. Bah, itu bahaya. Walah, itu keadaan walah ya teman Produa. Atau mungkin ada ritualnya pertamanya, benar-benar baru bangun tuh wajib minum air putih nih. Atau ada yang harus minum kopi dulu baru merasa dirinya benar-benar hidup maybe. Atau ada juga yang bangun pagi tuh langsung mandi, benar-benar dari tidur bangun langsung ke kamar mandi. Wah, fresh from the oven. Itu fresh sekali ya teman Produa. Tapi kalau kamu bagaimana nih? Kalau saya pagi ini tadi karena bangunnya sedikit terlambat teman Produa, jadi langsung mandi baru cek handphone. Jadi teman Produa pagi ini dimulai dengan rutinitas kamu yang penting, dengan semangat yang baru ya teman Produa. Mau itu kamu check your phone atau drink coffee atau breakfast ya, atau kamu langsung gas berangkat tidak mandi lagi ya, apapun rutinitas kamu di pagi hari ini sebenarnya bisa jadi kesempatan untuk kamu menyiapkan diri sebelum kamu menghadapi kesibukan di hari Selasa ini. Dan tidak terasa besok tuh sudah di hari terakhir ya kita menghadapi bulan September, dan kita go lagi di bulan Oktober teman Produa. But tidak harus perfect ya, tidak perlu morning routine ala konten-konten kreator media sosial lainnya, tapi cukup menjalani hari ini dengan konsisten and happy as always teman Produa. Priska akan kasih kamu informasi di Kepo Time nanti setelah beberapa lagu yang sudah Priska siapkan buat kamu, seperti dari Ariana Grande ini untuk teman Produa, We Can Be Friends.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Halo teman Bro2, selamat datang di Kepo Time. Nah ini nih teman Bro2, kalau kamu dengar kata Labuan Bajo nih, mungkin yang terbayang biasanya tentang pulau yang cantik, terus juga lautan yang biru ya, sunset, snorkeling dan lain sebagainya macamnya yang menyenangkan itu teman Bro2. Tapi ada sebuah kabar nih teman Bro2 dari kapal wisata Semi Pinisi, namanya tuh KM Yukai, mengalami kecelakaan nih dan akhirnya karam di perairan Tanjung Sture Labuan Bajo Manggarai Barat pada Minggu pagi 27 September kemarin. Nah, kejadiannya ini sekitar pukul 6.30 WITA. Jadi kapal yang berukuran 55 GT ini sedang berlayar nih dari area mooring Pulau Kelapa menuju Pulau Bidadari untuk kegiatan snorkeling nih, Laman Bradua. Jadi, berdasarkan informasi awal dari kepolisian, saat itu kondisi air laut sedang surut, Membro 2 FMND. Jadi kapal kemudian menghantam gugusan karang dangkal dan bagian lambung kapal mengalami kebocoran, akhirnya mulai miring sampai akhirnya tenggelam, Membro 2. Aduh, jadi tapi ini teman Bro2 yang pasti semua orang di kapal ini berhasil diselamatkan. Jadi total ada 19 orang di atas KM Yukai, terdiri dari 13 wisatawan dan 6 ABK, dan semuanya berhasil dievakuasi di dalam kondisi yang sehat dan tidak mengalami luka sedikit pun. Puji Tuhan ya, bahkan pertolongan pertama itu datang dari 2 kapal wisata yang berada tidak jauh dari lokasinya, yaitu KM NKJ 01 dan KM Alfratan. Jadi mereka mengerahkan skoci untuk bantu nih mengevakuasi penumpang lainnya. Dan tim SAR gabungan kemudian bergerak ya ke lokasi, sebanyak 21 personil dan 6 armada kemudian dikerahkan nih untuk memastikan tidak ada orang yang masih tertinggal di kapal, dan benar saja benar-benar bisa diselamatkan 19 penumpang tadi. And then sekitar pukul 8.15 WITA, seluruh penumpang dan ABK akhirnya tiba di dermaga dengan selamat, dan 13 wisatawan tersebut, 7 merupakan wisatawan mancanegara dari Belgia, Italia, dan Prancis, Malaysia. 6 lainnya itu adalah WNI nih, termasuk pemandu wisata atau tour guide-nya. Tapi untuk penyebab pastinya nih teman Bro2, polisi sampai dengan sekarang masih melakukan pemeriksaan terhadap nakoda juga ABK jurumudinya. Dan teman Bro2, sepertinya kejadian ini mengingatkan kita bahwa aktivitas wisata di laut tuh bukan kita bisa handle ya teman Bro2, tentang kondisi cuaca, terus pasang surut air, jalur pelayanan, sampai dengan kondisi kapal tuh semuanya harus diperhatikan juga. Jadi safe first ya teman Bro2, safety first ya. Beautiful destination okay, tapi safety first tuh buat teman Bro2 yang mungkin punya rencana liburan atau wisata laut lainnya. Jadi jangan cuma kita kepo spot foto dan tempat snorkelingnya, tapi safety ini juga wajib masuk dalam checklist kamu teman Bro2.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua. Wadaw, ini lagu dari Ramen Girl featuring Cinta Laura. Ini buat saya jadi apa? Pengen joget tipis teman-teman berdua. Bosi ya. Bosi. Oke deh. Bosi, tapi jangan ya. Tidak boleh kita bosi teman-teman berdua. Alright teman-teman berdua, nih kita masih di Kepo Time ya. Kita mau bahas tentang potensi Murundau dengan fasilitas wisata yang memadai teman Radio FMND. Jadi ada air terjun Murundau yang berada di Desa Kuanara, Kecamatan Kelemutu, Kabupaten Ende. Yang menariknya nih lokasinya berada persis di jalur Trans Ende Maumere. Jadi sebenarnya cukup mudah nih untuk kita jangkau. Dari kota Ende perjalanan menuju lokasi sekitar 2 jam menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian sampainya di sekitar kawasan air terjun, perjalanannya ini belum selesai sampai di situ. Jadi teman Radio itu masih harus berjalan kaki. Kalian harus berjalan kaki menyusuri setapak yang sudah dibangun oleh pemerintah desa. Tapi ini justru bagian jalan kaki ini yang bisa jadi pengalaman tersendiri teman-teman berdua. Jadi kamu bisa membayangkan kamu berjalan di tengah suasana hutan tropis, terus udaranya masih segar pula, suasana yang sangat sejuk, dan sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan air terjun Murundau nih dengan ketinggian sekitar 40 sampai 50 meter. Tapi ini yang menjadi perhatiannya nih teman Pradua. Halo, jadi perhatian kamu bersama ya. Jadi potensi wisata Murundau ini ternyata belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas yang memadai. Toiletnya belum tersedia, terus kamar gantinya belum ada. Tempat sampah masih menjadi kebutuhan. Sementara jembatan menuju lokasi masih menggunakan konstruksi sederhana dari bambu. Jadi salah satu pelaku usaha di sekitar lokasi berharap bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih serius ya terhadap pengelolaan air terjun, terutama fasilitas dasarnya yang berkaitan dengan kenyamanan dan juga keamanan pengunjung. Ini menurut saya menarik sekali untuk kita kepoin bersama teman-teman berdua. Karena memang mengembangkan tempat wisata ini bukan berarti kita harus mengubah alamnya untuk menjadi sesuatu yang modern kan. Tapi justru penting fasilitasnya dibuat seaman dan senyaman mungkin, bersih, tetapi jaga karakter alamnya juga ya kan. Tapi kalau fasilitasnya semakin baik, wisatawan semakin datang banyak, UMKM di sekitar lokasi juga bisa dapat nih manfaatnya teman-teman berdua. Jadi bukan hanya air terjunnya saja yang hidup, tapi ekonomi masyarakat di sekitar berjalan dan bergerak lebih baik teman berdua. Jadi kalau kamu yang sudah pernah ke Murundau pasti kamu tahu ya bahwa fasilitas di sana kurang memadai itu teman berdua. Tapi apakah ini layak masuk your next weekend destination di bulan Oktober nanti teman berdua? Atau kamu punya rekomendasi tempat wisata lain nih di Ende yang belum banyak orang tahu ya teman berdua?

Hey teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ini sudah di jam 7 ternyata ya, 6.55. Aduh, tau-tau sudah jam 7 pagi nih. Tadi kita sudah ngobrol ya, dan kita kepo macam-macam informasi yang kita lansir dari rri.co.id alias KBRN ya Teman Pro 2. Dan sekarang suasananya kita bergeser sedikit nih, karena mungkin ada yang dari tadi sudah dengar dan pantau radio ini sambil melakukan rutiniti ya, tapi lagunya ini belum juga yang sesuai dengan mood pagi kamu. It's okay, sekarang kesempatan kamu Teman Pro 2, dari jam 7 sampai jam 8 nanti, Priska buka pintu. Ya, jatuh tumblernya. Buka pintu selebar-lebarnya buat kamu Teman Pro 2 untuk request lagu, untuk titip lagu kamu ya. Mau lagu apapun itu bisa kita putarkan. But tidak lagu daerah dan juga tidak lagu gender Teman Pro 2. Jadi lagu yang mungkin cocok dengan perjalanan kamu ke kantor, atau menemani hari kamu ini yang biasa-biasa saja ini, atau menemani hari kamu yang sedikit galau, gunda gulana ya. Atau jangan-jangan ada lagu yang kalau diputarkan langsung bikin kamu mengingat seseorang, kamu menyimpan orang di lagu ya, bahaya nih. Jadi kamu bisa kirim judul lagunya, penyanyinya, nama kamu siapa, kalau mau bisa ceritakan juga, dan mau diberikan kepada siapa, salam-salamnya juga bisa. Bisa telepon langsung di 082-147-650-422. KCS ya, saya Teman Pro 2. Karena memang lagu tuh benar-benar ini ya, benar-benar bisa menemani aktivitas kita, terus bisa bikin mood kita. Kayak kita ini cuma dengar saja lagu dari orang, bukan kita ciptakan, bukan kita nyanyikan juga. Kita cuma mendengarkan lagu dari orang di handphone kita, tapi energinya tuh bisa langsung kita serap gitu ya. Kok bisa? Be part of the playlist Teman Pro 2 di Floresia Playlist nanti, 1 jam khusus buat kamu untuk request lagu ya Teman Pro 2. Bye. Tapi 3 kali kita mulai dengan lagu dari Akbar Chalai dulu nih. Astaga, bercanda.

Asik deh kita deh teman produe. Asik pagi-pagi dengar lagu Engkol. Ini teman produe, jadi kamu mau request lagu apa di pagi hari ini di Flores Your Playlist, bisa request sekarang teman produe. Sekarang juga masuk circle kita, kita gabung bersama, kita seru-seruan ya. Buat lagu-lagu yang ingin kamu putarkan sekarang ini, bisa sekali teman produe sambil jam 8 pagi di 082-147-650-422. Itu WhatsApp produe yang tidak pernah kita ganti-ganti. Jadi jangan lupa kirim lagu kamu teman produe, kalau bisa lagu yang ini, yang kayak EA ini. EA juga parah ya. Kayak lagu-lagu beat yang kencang ini teman produe, karena pagi-pagi kita butuh nih lagu biar kita bisa lebih semangat lagi bersiap untuk kerja atau ke kampus, ke sekolah, atau kita hanya bersantai di rumah atau lagi masak sambil dengar lagu. Ikut isi playlistnya kamu teman produe, versi your playlist ya. Siapa tahu request kamu masuk nih ya. Oh, ada yang sudah masuk ternyata. Mari kakak. Katanya mau diputarkan lagu dari Nekila nih, judulnya MMG. Kamu itu my man gue. Lucu sekali ya lagunya ya teman produa. Terpikirkan siapa yang akan menjadi MMG nanti.

0: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Teman terbaik.

Nah, tadi Polaris Girl Playlist alias FYP teman Pradua. Dan ada requestan yang masuk nih dari Kak Sisil. Kata Kak Sisil mau diputarkan lagu dari Nona, judulnya Hong. Nah, ayo kita bahas lagunya. Ternyata lagu ini punya cerita yang menarik teman Pradua. Jadi Hong ini resmi dirilis di tanggal 31 Juli 2026. Dan ini jadi salah satu single dari Nona Girl Group Indonesia di bawah label 88 Rising teman Pradua. Dan lagu ini kemudian masuk ya dalam album debut mereka, judulnya Island Girl. Ini berisikan 15 lagu. Dan ini bikin unik teman Pradua. Nona ini memasukkan unsur yang sangat Indonesia sekali ya ke dalam musik dan juga visualnya. Jadi kalau kamu dengar lagu ini atau kamu lihat nih musik videonya nih teman berdoa, ada elemen bus, angkot, suasana warung. Jadi kita tuh merasa ini terinspirasi dari fenomena viral tahun berapa ya ini ya, 2020 atau 2021 yang Om Telolet Om itu ya. Jadi sesuatu yang mungkin kita anggap sangat dekat nih, sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari kan. Justru ini dibawa jadi bagian dari karya pop yang ditujukan ke pendengar global. Tapi kalau Hong ini sendiri ya sebagai dance pop dengan nuansa Yitsu kini dapat sekali ya teman-teman Pradua. Juga karakter mereka kayak playful sekali mereka ya. Get up, diangkat. Nah, tapi yang menarik juga lagu ini melibatkan beberapa penulis. Salah satunya ada Stephanie Putri. Kamu tahu kan lagunya I Love You 3000 itu yang sudahlah terus saya nyanyikannya. Jadi kalau biasanya kita dengar nih pop dengan referensi budaya luar, tapi Nona ini justru ambil hal-hal yang lagi familiar atau sangat familiar dari Indonesia dan akhirnya digemas dengan sound pop yang modern. Jadi local vibe tapi global sound, ya kan? Jadi Sisil, thank you buat requestannya. Kita akan putarkan juga, tapi kita masih menunggu teman Prado untuk gabung karena masih tersisa setengah jam lagi untuk temani kamu di Floresia Playlist. Silakan kirim requestannya di 082 147 6504 22.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Masih di Flores Your Paris bareng Priska teman produser sampai di jam 8 pagi. Nih ada Bang Irul, katanya sama PK Priska mau dong request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Salam-salam aja untuk anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Buat kakak Priska yang lagi bertugas, terima kasih. Thank you Bang Irul untuk requestannya. Seperti biasa Bang Irul, kalau tidak Seventeen, Wali, Armada, itu dia teman produser lagu kesukaannya Bang Irul. Buat kamu yang suka sama lagu-lagu yang lagi kamu dengarkan atau lagi muncul di kepala kamu dan mau request, silakan kirim requestan kamu sekarang di 082 147 650 422.

0: kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Teman terbaik.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman berdua, kita sudah mengakhiri obrolan kita dan juga keseruan kita di Flores Your Playlist. Tapi Priska masih temani kamu sampai di jam 10 pagi nanti teman produa. So, buat kamu yang mungkin tidak kebagian tadi atau mungkin belum sempat gabung di Flores Your Playlist, akan ada request time lagi teman produa di Produa Hitlist setiap siangnya dari jam 10 sampai nanti di jam 12 siang. Nanti sampai siang ada teman produa. Jadi kamu bisa request di jam 10 sampai di jam 12 nanti. Oke, kita akan beralih kasih kamu informasi fakta-fakta unik menarik. Full kita kasih teman produa buat kamu biar makin upgrade pikiran kamu dan juga informasi-informasi yang kita kasih menarik tapi juga bikin kamu merasa apakah iya?

Good morning teman Prodi FMND, balik lagi sama Priska menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Prodi, dan kita sudah beralih ke Prodi Spot ya teman Prodi. Dan biasanya kita mau announce tentang fakta menarik dan unik yang ada di dunia. Nah sekarang kita mau bahas tentang satu hewan teman Prodi. Kalau kamu dengar nama panda merah nih, kira-kira apa yang terpikirkan ya di kepala kamu barusan kalau kita bicara tentang panda merah?